Baik, tahun berdua masih soal informasi kesehatan nih, mumpung masih jam 9 pagi ya. Eka mau kasih tahu bahwa pada dasarnya ya, orang Indonesia itu doyan banget makan makanan asin tahun berdua. Dan berita buruknya nih, kalau kebanyakan makanan asin itu bisa menjadi faktor risiko penyakit jantung tahun berdua. Jadi faktor risiko pemicu utama serangan atau penyakit jantung di Indonesia itu mengalami pergeseran mendasar dalam beberapa tahun terakhir. Kebiasaan merokok yang selama ini menduduki posisi atau puncak ya sebagai pemicu penyakit kardiovaskular kini digantikan oleh tekanan darah tinggi karena terlalu banyak makan makanan asin ya. Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Spesialis Kardiovaskular Indonesia ada Dr. Ade Median Ambari itu mengungkapkan satu dari tiga orang di Indonesia saat ini mengidap hipertensi. Jadi banyak juga nih teman produa ya. Tingginya angka pengidap hipertensi ini menjadi ancaman serius pemicu penyakit jantung dan juga pembuluh darah ya. Dr. Ade menjelaskan konsumsi garam berlebih dari pola makan harian masyarakat Indonesia menjadi pendorong utama melonjaknya kasus hipertensi. Padahal batas aman konsumsi garam harian itu tergolong sangat terbatas teman produa. Selain itu, dampak dari tingginya faktor risiko hipertensi, kolesterol, dan merokok tidak lagi hanya berdampak pada kelompok lansia, melainkan marak menyerang kelompok usia produktif nomor 2. Dokter Ade menuturkan kasus serangan jantung paling banyak menyerang rentan usia 20 hingga 45 tahun dengan mayoritas pasien adalah laki-laki. Secara nasional, penyakit kardiovaskular ini masih memegang predikat sebagai penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan dunia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
7: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
8: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Hah, capek. Main game, ah.
10: Alpha is online.
11: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
9: Maaf, Pa, maaf.
11: Sana cepat.
9: Iya, iya.
11: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
9: Pa.
11: Hmm?
9: Papa.
11: Apa?
9: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
12: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
1: Selamat pagi, teman Pro

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Baik itu prodia, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu seringkali dijuluki sebagai silent killer ya, karena kondisi ini kerap datang tanpa memberikan gejala atau tanda-tanda peringatan yang jelas. Ya, tidak heran ya jika banyak orang tidak menyadari bahwa tekanan darahnya itu sudah berada di angka yang mengkhawatirkan. Dan tanpa disadari, beberapa kebiasaan sepele yang dilakukan sehari-hari justru menjadi pemicu utama. Contohnya garam ya, duduk terlalu lama, dan juga stres adalah tiga kebiasaan sehari-hari yang sangat penting untuk dievaluasi demi kesehatan kardiovaskular menjadi lebih baik ya. Jadi ada tiga kebiasaan harian yang seringkali diabaikan nih, padahal bisa merusak pembuluh darah dan menaikkan tekanan darah teman pro 2, yakni yang pertama adalah konsumsi asupan tinggi natrium atau garam ya. Karena mengkonsumsi garam secara berlebihan itu sangat mudah terjadi tanpa disadari, karena sumber terbesar natrium itu bukan berasal dari garam dapur yang ditambahkan sendiri, melainkan dari makanan kemasan misalnya, makanan olahan dan juga hidangan restoran ya, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah duduk berjam-jam tanpa jeda. Terutama ini terjadi pada para pegawai kantoran ya, karena menghabiskan waktu berjam-jam di meja kerja atau di kendaraan itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi terlalu lama duduk ini dikategorikan sebagai salah satu faktor risiko utama pemicu hipertensi yang paling sering diabaikan. Karena duduk terlalu lama itu bisa memperlambat aliran darah di otot-otot kaki, sehingga darah yang kembali ke jantung itu menjadi kurang efisien. Nah, kondisi ini dapat memicu perubahan pada pembuluh darah dan juga sistem syaraf yang meningkatkan tekanan darah seiring waktu. Terus yang ketiga adalah kebiasaan kurang tidur. Nah, kebiasaan sering tidur larut malam atau begadang itu kerap dianggap sepele, padahal kurang tidur itu punya hubungan erat dengan risiko kenaikan tekanan darah ya. Dan tidur yang tidak cukup itu bisa memicu aktifnya sistem syaraf tubuh secara berlebihan, yang pada akhirnya bisa meningkatkan hormon stres dan melambungkan tekanan darah teman-teman berdua.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

transaksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ibu nak ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngamuk?

0: Baik, 9,7 FM tuh Prodia masih ditemani sama Eka di Santai Siang. Eka mau kasih informasi tentang film ya. Ada sutradara Wregas Banu Teja yang menyiapkan film panjang terbarunya yang diadaptasi dari buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring ya. Film drama tersebut dijadwalkan tayang di tahun 2027 dan diproduksi di bawah bendera Rekata Studio. Informasi mengenai proyek tersebut disampaikan Wregas melalui unggahan media sosial pribadinya. Foto itu menampilkan visual spons dengan caption emoji kamera, clipper, piring dan sabun ya. Dalam foto itu spons tersebut terlihat yang penuh busa. Di tengah gambar spons itu juga tercantum tahun 2027 yang menjadi penanda rencana penayangan film tersebut ya. Dan film ini menjadi karya panjang keempat Wregas Banu Teja sebagai sutradara, karena sebelumnya Wregas dikenal melalui film Penyalin Cahaya dan Para Perasuk yang membawa karyanya ke berbagai ruang perfilman. Buku yang menjadi sumber adaptasi ini ditulis psikiater Andreas Kurniawan. Karya tersebut pertama kali diterbitkan Gramedia pada tahun 2023 dan mengangkat pengalaman pribadi penulis dalam menghadapi kehilangan anaknya. Dalam bukunya, Andreas menceritakan pengalaman menghadapi duka setelah kehilangan anak. Ia menjalani proses tersebut melalui rutinitas sehari-hari termasuk mencuci piring yang menumpuk di dapur ya. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam buku yang membahas proses menghadapi kehilangan dan menerima keadaan. Kisah personal Andreas kemudian diadaptasi Wregas ke dalam medium film Tema Pro 2.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Maju terus aja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baiklah, ngobrol dua masih tentang film ya. Ada film horor Indonesia Ghost in the Cell yang baru-baru ini meraih penghargaan Best Picture dalam horror competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga katanya nih akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA ya. Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Nah, kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Fantastic Fest ini berlangsung di Austin, Texas dan dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan juga pelaku industri perfilman. Dan dalam kompetisi horror competition tersebut, Ghost in the Cell terpilih menjadi film terbaik. Film yang ditulis dan disutradarai Joko Anwar tersebut bersaing dengan sejumlah karya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas. Hak distribusi Ghost in the Cell ini telah terjual di 148 negara. Ya, penayangannya di Amerika Serikat ini menjadi langkah lanjutan dalam perjalanan internasional film tersebut. Penonton di negara tempat Fantastic Fest ini digelar juga dapat menyaksikan film tersebut melalui jaringan bioskop melalui awal Oktober ini. Sebelumnya Ghost in the Cell ini melakukan pemutaran perdana dunia melalui program forum di Berlin International Film Festival 2026. Film tersebut kemudian melanjutkan perjalanan di berbagai festival film internasional ya. Dan dengan capaian tersebut, Ghost in the Cell melanjutkan perjalanan panjangnya dari bioskop Indonesia menuju berbagai panggung festival internasional. Rilis di Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 dan menjadi bagian berikutnya dari distribusi global film horor Indonesia.

0: 5'9", brown eyes.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan,

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Baik teman produser, sampai di sini sudah tugas saya menemani teman produser semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman produser yang sudah mau bergabung. Habis ini teman produser akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Produa. Saya tinggal menemani suasana siang di ruang dengar teman Produa di edisi kami siang hari ini tanggal 24 September ya 2026. Kalau tadi dari jam 5 subuh sampai dengan jam 11 teman Produa sudah ditemani oleh Eka dengan beragam informasi juga hiburan yang sudah dibagikan ya. Masih lanjut lagi nih, masih banyak informasi-informasi siang juga hiburan yang tentunya akan saya hadirkan untuk teman Produa. Dan juga saya buka di WhatsApp-nya Produa nanti. Mungkin ada sesinya sebentar ya, yang mau salam-salam, request request kayaknya udah disiapin sama MD ya. Jadi boleh salam-salam, boleh komen-komen, mungkin ada topik yang saya buka sebentar, boleh komen-komen nanti berikan tanggapannya ya di WA-nya Produa juga ya. Oke. Dan ya maksudnya sekarang kita dengerin dulu nih di pukul 11 Produa Hitlist ya. Sekarang boleh kok salam-salam kalau di Produa Hitlist jam 11 sampai jam 12 ya. Salam-salamnya boleh buat teman-teman atau buat keluarga, buat kerabat, mungkin ada yang ulang tahun, mau ucapin selamat beraktivitas juga boleh ya. Kalau mau request boleh ya, nanti saya carikan lagunya ya, kalau bisa saya putarkan. Oke. Ya, juga nanti saya selingi dengan beberapa informasi musik ya. Sampai tuntas nanti di jam 12 siang kita punya info kuliner. Kemudian nanti di jam 1 siang atau jam 13 teman Produa bisa dengarkan Produa Sport ya, informasi-informasi olahraga. Selanjutnya program-program acara berjalan seperti biasanya sampai tuntas. Saya mani teman Produa di jam 12 jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik kamu Produa
1: FM 92,1 Produa FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

la que cuerpo le lleva a Macarena, que tu cuerpo

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
6: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
5: Keren, peringkat apa tuh?
6: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
5: Mager tahu?
6: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: again. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
5: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Proudhon FM.

Tuan Roda masih di informasi olahraga tentunya di Pro2 Sport, di mana Arsenal harus menerima kekalahan 0-3 saat bertandang ke markas Brighton dan Hove Albion Sabtu kemarin. Brighton membuka skor melalui Pascal Gross pada menit ke-31. Tuan rumah kemudian menambah keunggulan menjelang turun minum lewat cara Lampos. Dan setelah jeda, Sema Andreas mencetak gol ketiga pada menit ke-57 melalui sundulan setelah menerima umpan dari sepak pojok. Arsenal sempat mencoba mencari gol balasan, tetapi peluang yang didapat belum mampu melewati pertahanan dan kiper Brighton. Sebaliknya, tuan rumah masih beberapa kali menciptakan kesempatan untuk menambah keunggulan hingga pertandingan berakhir. Ya, hal tersebut menjadi kekalahan pertama Arsenal di Liga Inggris musim ini, di mana Arsenal tetap berada di posisi kedua dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Brighton naik ke peringkat ketiga dengan 10 poin.

Madrid berhasil mengamankan kemenangan dalam Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid dengan 2-1 di Stadion Metropolitano. Dan hasil ini membuat Atletico mengumpulkan 16 poin dari 7 pertandingan dan naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim belum mampu mencetak gol. Dan perubahan terjadi setelah bek Real Madrid Dan Huizen menerima kartu merah pada awal babak kedua. Atletico kemudian mendapat penalti yang berhasil diselesaikan oleh Alejandro Grimaldo pada menit ke-53 untuk membawa tuan rumah unggul. Atletico semakin menjauh 6 menit kemudian di mana Jonathan David memanfaatkan umpan Giuliano dan mengubah skor menjadi 2-0. Real Madrid mencoba mengejar dan Antonio Rudiger berhasil mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-89. Tetapi upaya tersebut belum cukup untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan ini membuat Real Madrid turun ke posisi ketiga dengan 15 poin. Sementara itu, Barcelona masih memimpin klasemen dengan 21 poin dari 7 pertandingan setelah meraih 7 kemenangan beruntun.

episode kita masih di Pro 2 Sport ya, informasi-informasi olahraga lokal ya, nasional dan internasional. Jangan mana-mana, dua berita olahraga Real Madrid dan juga Atletico Madrid tadi sudah saya hadirkan. Saya akan balik lagi nih teman Pro 2 ya. Saya mencoba informasi dari informasi olahraga nasional ya. Jangan mana-mana, tetap stay terus di Pro 2 FM 96.7 teman terbaik kamu di Pro 2 Sport.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman perjuangan timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di FIFA Asian Cup 2026 hari ini, besok tepatnya Jumat tanggal 25 September. Jadi pada turnamen perdana yang berada di bawah naungan FIFA ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Sementara itu seluruh pertandingan fase grup Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana laga pertama nanti mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada hari Jumat besok tanggal 25 September 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. 20.00 ya waktu ini, atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu Indonesia menghadapi Malaysia pada hari Senin nanti pada tanggal 28 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti bertemu dengan Bangladesh pada Kamis tanggal 1 Oktober dengan waktu kick off jam 19.30 waktu Indonesia Barat. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana yang diikuti 14 negara dan terbagi dalam dua divisi, di mana Division 1 yang digelar di Indonesia atau Division pertama yang digelar di Indonesia terdiri dari 8 tim dalam 2 grup. Juara masing-masing grup akan bertemu di final, sedangkan 2 tim peringkat kedua akan bertanding dalam perebutan tempat ketiga. Sementara itu pertandingan perebutan tempat ketiga nanti dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 Oktober pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, disusul final pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen ini sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi sepak bola nasional. Jadi jangan lupa besok ya teman perdua, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di FIFA Asian Cup 2026 ya, besok tepatnya Jumat tanggal 25 September. Dan sementara itu nanti turnamen perdana yang berada di bawah naungan FIFA ini, Indonesia juga tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Jadi seluruh pertandingan fase grup Indonesia ini akan berlangsung nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi nanti laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Singapura hari Jumat besok jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Beda 2 jam dengan Indonesia Timur ya. Tapi nanti kalian nonton ada live-nya pasti tuh ya. Dan setelah itu Indonesia juga menghadapi Malaysia pada hari Senin nanti, Indonesia dengan Malaysia, jangan lupa tanggal 28 hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti Indonesia juga akan bertemu dengan Bangladesh di hari Kamis tanggal 1 Oktober dengan waktu kick off jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi FIFA Asian Cup 2026 ini merupakan edisi perdana, ini diikuti oleh 14 negara dan terbagi dalam 2 divisi. Nah, divisi pertama yang digelar di Indonesia terdiri dari 8 tim dalam grup dan juara masing-masing grup nanti akan bertemu di final. Nah, sedangkan 2 tim peringkat kedua ini akan bertanding dalam perebutan tempat ketiga. Jadi nanti perebutan tempat ketiga juga dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober jam 16.00 atau pukul 16.00 sekitar jam 4 sore gitu waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul final nanti jam 20.00 waktu Indonesia Barat, masih di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, atau jam 8 malam. Jadi ini memang kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi para sepak bola nasional. Jangan lupa supporter timnas ya, mulai besok ini ya. Wah, seru ini ya, perdana nanti Indonesia mempertemukan Indonesia dengan Singapura nanti besok jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau kamu nonton Indonesia Timur,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: power. The power, power. Papalado.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Bebas si Patin nama. Angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Sebenarnya masih di Produa Sport ya. Tadi saya buka Produa Sportnya lebih awal tadi sebelum jam 1. Oke, masih ngomongin tentang timnas. Mau mengingatkan aja nih untuk teman Produa, jangan lupa timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di FIFA Asian Cup 2026 mulai besok tanggal 25 September 2026, tetap hari Jumat ya. Tepatnya hari Jumat ya. Jadi pada turnamen perdana yang berada di bawah naungan FIFA ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Ini akan dilawan oleh Indonesia nih ketiga-tiganya ya. Jadi seluruh pertandingan fase grup Indonesia ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi pada laga pertama ini mempertemukan kok ngomongnya jadi terbata-bata. Apa karena saya kepanasan ya? Ya, jadi seluruh pertandingan fase grup Indonesia ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Dan juga laga pertama nanti akan mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada hari Jumat besok tanggal 25 September pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, besok kita Indonesia lawan Singapura. Kemudian nanti setelah itu Indonesia menghadapi Malaysia pada hari Senin nanti tanggal 28 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti bertemu lagi dengan Bangladesh di hari Kamis tanggal 1 Oktober dengan waktu kick off jam 19.30 WIB ya. Coba jam nonton ya. Ini kalau memang benar ada beda 2 jam dengan Indonesia Timur ya. Kalau mulai Jumat besok Indonesia dengan Singapura jam 20.00 berarti di sini jam 6 sore, jam 18.00 ya, beda 2 jam. Ingat ya, hari Jumat besok nih timnas Indonesia, timnas Garuda Indonesia nih ya akan main. Jadi teman Produa, FIFA Asian Cup 2026 ini memang merupakan edisi perdana yang diikuti oleh 14 negara dan terbagi dalam 2 divisi. Nah, divisi yang pertama yang digelar di Indonesia itu terdiri dari 8 tim dalam 2 grup. Jadi juara masing-masing grup ini akan bertemu di final, sedangkan 2 tim peringkat kedua nanti akan bertanding dalam perebutan tempat ketiga. Nah, pertandingan perebutan tempat ketiga nanti nih teman Produa dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore ya. Disusul finalnya nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, masih tetap di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen ini sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi sepak bola nasional.

nonton besok ya teman Pro 2 ya. Khususnya ini timnas Indonesia akan main nih. Kita harus walaupun tidak hadir langsung di Stadion Senayannya ya, di Gelora Bung Karno, tapi kita turut menjadi supporter juga kalau timnas Indonesia yang main nih ya. Apalagi nanti lawannya Singapura, Malaysia, juga Bangladesh ya. Jadi Singapurnya tuh besok ya, besok lawan Singapura. Kemudian nanti akan mempertemukan lagi setelah Indonesia dengan Singapura, nanti Indonesia dengan Malaysia, itu hari Senin tanggal 28 September. Kemudian nanti Kamis tanggal 1 Oktober itu waktu dengan waktu kick off ya, jam 19.30 Indonesia bertemu dengan

Roda masih di Pro 2 Sport ya. Informasi olahraga ini memang sudah beberapa waktu lalu, tapi masih di pertengahan bulan September, di mana kemarin itu Gor Pancasila Kota Sorong atau tahu Gor gak? Tahu, pasti ada yang masa-masa tidak ada yang bilang Gor itu apa. Anak Sorong berkata tahu Gor itu bagaimana ya? Jangan bercanda, stop sudah. Oke, ya teman berdua ya. Jadi Gor Pancasila Kota Sorong ini menjadi saksi bisu kemegahan malam puncak Open Turnamen Futsal Infinity Extreme Cup edisi perdana ya. Jadi partai grand final yang mempertemukan dua tim raksasa yaitu Futsal All Print dan Futsal GPS ya, menyajikan drama olahraga luar biasa yang menguras emosi ribuan pasang mata penonton teman berdua. Nah, sejak peluit awal ditiup, laga berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana kedua tim yang memamerkan deretan pemain bintang langsung tampil menekan ya. Tim futsal GPS sempat berada di atas angin setelah secara mengejutkan mendominasi dan unggul telak 3-0 hingga turun minum di babak pertama. Namun semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh skuad All Print dipimpin oleh kapten tim Nando Mamoribo. All Print bangkit secara spektakuler di babak kedua. Nah, lewat skema serangan balik yang rapi dan militansi tinggi, mereka berhasil mengejar ketertinggalan hingga menyamakan kedudukan menjadi 3-3 sebelum waktu normal usai. Kedudukan imbang membuat laga terpaksa dilanjutkan ke adu penalti. Dalam adu ketangkasan dari titik putih ini, keberuntungan dan ketenangan akhirnya berpihak pada All Print. Sukses mengungguli lawan dalam drama penalti, All Print resmi mengunci gelar juara Infinity Extreme Cup pertama. Nah, atas kemenangan dramatis ini, tim futsal All Print berhak memboyong piala, medali kejuaraan, serta uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah. Gelaran turnamen perdana ini ditutup dengan riuh tepuk tangan penonton yang terhibur oleh laga berkelas dunia di tanah Papua.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Proudo.
5: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
6: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

teman Pradua, just music atau hiburan, lagu-lagu di lagu-lagu pengantar istirahat siang saya hadirkan ya, khususnya untuk kamu yang ini sekarang udah jam 14.49 menit ya, yang masih di rumah harus balik lagi ke kantor, mungkin tadi sempat pulang istirahat makan siang jam 1, jam 2 udah harus balik kembali ya, untuk melanjutkan kerjaannya hingga tuntas di hari ini pastinya. Saya punya satu informasi nih, sebenarnya ini informasi entertainment ya, tapi gak apa-apalah ya. Di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya menggelar press release terkait pengungkapan perkara dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan PAM ya, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya. Press release tersebut dipimpin oleh Direskrimsus Polda Papua Barat Daya Iwan P. Manurung SIK MH didampingi Kasubdit Tipiter. Ini Nirwana nih, ada-ada aja Nirwanya. Kasubdit Tipiter ya. Tipiter ya, Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Togar Hasian Situmorang SIK bersama Kauren Binhumas Polda Papua Barat Daya Ibda Irfandi yang bertempat di Mako Polda Papua Barat Daya hari Rabu kemarin. Dalam kegiatan tersebut Ditreskrimsus menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana konservasi yang berawal dari informasi di media sosial ya, berupa video dan juga foto yang memperlihatkan seseorang diduga melakukan aktivitas perburuan seekor penyu dengan menggunakan senapan di laut, teman Pradua ya. Nah, ini menindaklanjuti informasi tersebut di Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya bersama Polres Raja Ampat melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut. Jadi dalam proses penyelidikan petugas memperoleh informasi mengenai WS ya, inisialnya aja WS ya, yang merupakan warga negara asing atau WNA diduga berkaitan dengan perkara di mana sebelumnya tersangka terlebih dahulu diamankan oleh pihak imigrasi kelas 1 TPI Makassar pada 14 September lalu ya. Kemudian dibawa ke imigrasi kelas 2 TPI Sorong pada tanggal 16 September lalu. Nah, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi serta pendalaman di lokasi kejadian yang berada di perairan Kepulauan PAM atau FAM ya, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, itu tepatnya di sekitar Ormandira Homestay dan Selatan Rufas ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan juga barang bukti yang diperoleh, penyidik kemudian menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, dalam perkara tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya kerangka atau tulang belulang penyu dan sisik penyu, kemudian parang, masker, snorkel, pisau, karpet, sejumlah bahan makanan, botol gas, panci dan juga sumpit. Sementara dari pihak terduga pelaku, penyidik mengamankan sejumlah barang berupa kamera Canon G16, action cam DJI Action 6, kemudian beberapa unit telepon seluler, underwater case, wireless mic, memory card reader, hard disk, SIM card, laptop Xiaomi, fishing reel, serta sejumlah dokumen dan identitas perjalanan. Dalam perkembangan penyidikan di Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya telah menetapkan WS alias A sebagai tersangka pada kasus tersebut. Selain itu penyidik masih melakukan pendalaman untuk melengkapi alat bukti serta mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut dan juga melakukan pendalaman terhadap 2 orang lainnya yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan, jika keduanya telah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya sebelum proses penanganan perkara dilanjutkan. Nah,
Di Treskrim Sus Polda Papua Barat Daya selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Interpol melalui mekanisme kerjasama kepolisian internasional guna mendukung proses pencarian dan juga penanganan terhadap kedua orang tersebut. Tersangka WS disangkakan melanggar pasal 40 ayat 1 huruf D dan pasal 40B ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 yaitu tentang penyesuaian pidana lampiran pertama. Untuk pasal 40A ayat 1 huruf D, ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam bahan press release adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pasal 40B ayat 2 huruf B

mengimbau kepada masyarakat, wisatawan maupun pihak lainnya yang melakukan aktivitas di wilayah Raja Ampat untuk bagaimana bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keberadaan satwa yang dilindungi. Jadi teman-teman dua, penyidikan perkara ini masih berlangsung, di mana di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya akan terus melakukan pendalaman termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan Interpol dalam penanganan dua orang yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro2 sudah pukul 15.05 menit waktu Indonesia Timur. Ya, waktu kita terus berjalan ya. Pergantian waktu begitu cepat ya. Kayaknya kita baru aja tadi di jam 2, sekarang udah jam 3 aja ya. Malah sudah lewat 6 menit ya. Oke, setelah ini nanti ada informasi-informasi lokal yang akan saya hadirkan untuk teman Pro2. Tidak menutup kemungkinan juga untuk teman Pro2 yang mungkin ingin berbagi informasi, boleh ya. Kalau misalnya informasinya mau langsung live, boleh langsung aja di 0951324222 ya. Ya bisa ya. Bisa langsung aja atau bisa langsung chat ke 0821-9914-7873 ya, boleh ya. Oke, okay. Dan terima kasih buat yang masih setia mendengarkan Pro2 ya. Terima kasih untuk kamu yang masih sibuk dengan tugas dan aktivitasnya, tetap semangat ya. Cuaca di luar juga wow ya, luar biasa. Oke, tetap semangat sampai tuntas nanti. So, untuk kamu yang bentar lagi mau pulang ya, persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, okay? Saya masih menghibur kamu terus menjelang sore nanti sampai tuntas di jam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: cantikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus kah? Kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Teman berdua, bagaimana supaya kita bisa keluar dari zona nyaman ya? Tapi zona nyamannya apa dulu nih, teman berdua? Kasusnya apa dulu ya? Jadi zona nyaman itu kan kita tahu merupakan kondisi ketika seseorang merasa sangat aman ya, terbiasa dan tidak menghadapi kayak tekanan di mana-mana ya. Nah, zona nyaman ini sering memberikan ketenangan dan juga bisa memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi begitu. Namun jika terlalu lama kita berada di zona nyaman, kita akan sulit untuk berkembang gitu ya. Maka dari itu harus bisa keluar dari zona nyaman. Caranya gimana nih? Nah,

Iya, teman Pradua, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita melakukan hal ekstrim dan beresiko ya. Namun lebih ke apa ya, mencoba hal baru, menghadapi tantangan dan membuka diri terhadap pengalaman baru agar bisa berkembang. Nah, ini mengapa zona nyaman ini bisa menghambat perkembangan? Karena dengan berada di zona nyaman, ya seseorang sudah merasa aman dalam hidupnya, sehingga dia tidak tertarik untuk mencoba hal baru untuk bisa berkembang. Nah, kalau hal ini dilakukan terus-menerus, maka kemampuan dan potensinya itu tidak akan berkembang secara maksimal. Jadi dengan keluar dari zona nyaman, seorang mendapatkan banyak manfaat ya untuk perkembangan pribadinya, dialah seperti itu ya. Jadi manfaatnya itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita berhasil menghadapi tantangan baru, dia akan merasa lebih yakin dengan kemampuannya. Dan selain itu, dengan mencoba hal baru, seseorang juga bisa membuka peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan ya. Pengalaman baru kan seringkali membawa wawasan yang lebih luas dan bisa membantu memahami potensi dirinya tuh dengan lebih baik ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen keluar dari zona nyaman, kamu bisa memulainya dengan langkah kecil ya. Tidak perlu dengan perubahan besar sekaligus ya. Misalnya dengan mempelajari hal-hal baru atau mencoba mengasah public speaking kamu, dan mungkin kamu juga bisa mengambil tanggung jawab baru. Karena langkah ini bisa membuat kamu tuh secara perlahan membangun keberanian untuk bisa menghadapi tantangan yang lebih besar lagi ya. Jadi lakukan secara konsisten dan munculkan kemauan belajar yang lebih besar lagi. Kalau misalnya kamu merasa takut keluar dari zona nyaman, saya bisa tidak ya? Wajar sih sebenarnya kalau rasa takut itu ya. Banyak orang yang takut gagal, banyak orang yang takut dikritik, atau misalnya takut membuat kesalahan. Namun kegagalan sebenarnya itu merupakan bagian dari proses belajar juga ya. Jadi kita tidak perlu malu nih akan kegagalan, karena kita juga berhak memperbaiki diri kita sendiri saat kita melalui kegagalan. Tapi meskipun kita mencoba keluar dari zona nyaman, namun susah ya. Ya, itu pentingnya untuk menjaga keseimbangan hidup itu penting sekali ya. Ya mungkin dari sekarang kita bisa membangun yang namanya prinsip ya, bahwa keluar dari zona nyaman itu bukan berarti selalu berada dalam tekanan, namun dia lebih ke bentuk untuk terus berkembang tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita, teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Aduh, hari ini cuacanya luar biasa ya. Tapi patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita dikasih cuaca yang bagus di hari ini ya. Sehingga aktivitas, kegiatan semua yang kita lakukan, terutama yang kerjanya outdoor, bisa berjalan lancar. Amin. Walaupun panas, saya yakin banyak keluhan-keluhan ya. Aduh, panas apa? Aduh, panas sekali. Tapi mau gimana lagi? Kita bersyukur dikasih cuaca seperti ini ya, teman Pradua ya. Tetap bersyukur aja. Walaupun kita semua mengharapkan ada datangnya hujan, tapi mungkin belum waktunya juga. Tapi suatu saat kita pasti akan dikasih hujan juga, kan ada musimnya ya. Oke. Selamat sore. Sudah sore ya, 4 menit lagi kita sudah di jam 16 atau jam 4 sore. Saya mau menyapa selamat sore untuk teman Pradua semuanya. Yang mau pulang hati-hati dalam perjalanan ya, dari tempat kerja ya, jangan ngebut ya, debu, jadi kalau bisa pakai masker, terutama yang berkendaraan roda 2 ya, biar lebih nyaman aja gitu dalam perjalanan ya. Panas kayak gini kan debu ya, di jalan di mana-mana debu. Jadi kalau misalnya kamu yang berkendaraan roda 2, walaupun helm kamu itu sudah ada penutupnya atau maskernya di luar masker ya, tapi tetap kamu harus pakai masker juga ya. Kemudian tadi ada yang terpakai helm, sungguh mati, cuaca panas kayak begini baru terpakai helm, bonceng 3 lagi, OMG. Tapi gak apa-apa, ya mungkin mau cepat-cepat pulang juga, mungkin karena numpang di teman, mau tidak mau harus goti. Ya orang serang bilang goti, gonceng 3, tapi hati-hati kalau goti gitu kan jalan pelan-pelan saja, jangan ngebut-ngebut kayak tadi. Mentang-mentang di Jalan Ahmad Yani satu jalur atau jalan tol ya, jadi ini kecepatan full di sini ya. Bukan berarti kamu juga harus kecepatan full ya. Ingat ya, bertiga, jadi harus hati-hati di jalan ya. Oke, yang sudah berkumpul, sudah sampai di rumah, berkumpul bersama keluarga, selamat sore, selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Yang baru mau pulang, periksa barang bawaannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Teman Pradua, besok kita belum weekend. Besok itu baru hari Jumat, artinya hari terakhir bekerja di minggu berjalan. Kalau swasta tetap Sabtu kerja, tapi mereka biasanya kerja setengah hari ya. Tapi kalau yang pemerintahan ya, ASN dong, kerja sampai Jumat besok. Sabtu libur, minggu libur, asik ya. Apa nih yang sudah terpikirkan oleh kalian di saat libur-libur kayak gini? Mau rekreasi sama keluarga kah, atau apa nih, atau mau olahraga kah, atau punya acara tersendiri bersama keluarga di rumah? Wes, apapun itu, yakin dan percaya aja kalau dengan niat, cuaca yang bagus pasti aja, pasti berjalan lancar. Oke. Sore nanti di pukul 16 ya, karena kita nanti besok kali ya, mulai besok. Oh, kami sebentar malam itu ada dialog ya, jam 8 malam nanti ada dialog bersama Kak Karona. Kak Karona Sibarani, Kak Karona apa kabar? Selamat sore Kak Karona. Kak Karona ini psikolog kita nih, luar biasa ya. Akan hadir kemudian nanti besok Jumat itu kita ada dialog English Corner ya. Seperti biasa program spesial kita di hari Jumat, 2 minggu sekali English Corner akan hadir bersama teman-teman dari Pinjam Pustaka, Mas Dayu dan teman-teman. Kemudian juga nanti akan dipandu oleh hostnya atau oleh penyiarnya atau announcernya. Karena English Corner ya, English Corner, jadi kita bilang announcer ya. Oke, kemudian nanti di hari Sabtu itu di jam 5 sore itu juga kita ada dialog ya, selama 1 jam, jam 5 sampai jam 6, menghadirkan ada narasumber kita, ada dokter, ada suster, terus ada anaknya dokter juga. Wah, keren ini ya. Oke deh, nanti di hari Sabtu ya. Terus mulai besok kita punya dialog terus di Pradua ya. Untuk sore ini kita persiapin peralatannya dulu untuk besok ya, dan seterusnya sampai di hari Sabtu nantinya. Kita ketemu lagi nanti dialog di hari Senin, teman Pradua ya. Oke, informasi selanjutnya nanti akan kita informasikan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Wih, tas baru nih.
8: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
7: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
8: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
7: Oh, ini asli produk dalam negeri.
8: Wah,
7: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
9: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Cuman berdua, aduh. Gak apa-apa ya, lagunya slow sekali ya. Iya, teman berdua, biasanya kalau sore kayak gini kita ngomongin tentang kreativitas anak muda, kayak gitu, remaja yang berprestasi ya, dan selalu menghadirkan narasumber-narasumber dari anak-anak muda atau remaja-remaja yang punya prestasi, yang kreatif seperti itu ya. Dan memang kalau ngomongin tentang hal kreativitas anak muda, belakangan ini ada kebiasaan kecil yang makin sering dilakukan oleh anak muda, yakni membereskan barang ya. Tapi ini bukan sekedar merapikan kamar, baju yang sudah tidak dipakai ditukar, buku yang diberikan ke orang lain, atau misalnya barang rumah tangga dijual kembali, yang rusak diperbaiki dan yang masih bagus dicari pemilik baru, seperti itu. Sepertinya kita sedang belajar satu hal sederhana, yaitu tidak semua barang yang tidak lagi kita butuhkan harus berakhir jadi sampah ya. Kalau ingat dulu, barang justru punya umur yang jauh lebih panjang ya, kalau dulu gitu. Nah, misalnya radio yang rusak dulu kan sering diperbaiki seperti itu, kan? Sepatu dijahit. Pernah ngalamin hal ini tidak ya? Atau misalnya celana yang sobek ditambal, ponsel lama diturunkan ke adik sampai toples bekas yang dipakai dipakai untuk menyimpan sesuatu pun dikasih ya ke adik, biasa begitu. Jadi orang tua kita mungkin tidak mengenal istilah sustainable lifestyle seperti itu ya. Jadi bagi mereka simpel aja, sayang kalau dibuang gitu kan. Nah, lalu budaya konsumsi perlahan berubah ya. Barang makin mudah dibeli dan juga tren berputar cepat sekali ya. Nah, misalnya baju baru bahkan sudah datang sebelum baju lama sempat rusak, dan akhirnya rumah bukan lagi cuma tempat tinggal tetapi juga penampung barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, dari sinilah istilah decluttering makin sering kita dengar ya. Dan menariknya, decluttering ini ternyata tidak selalu berarti membuang ya. Malah sebaliknya, ada yang menjualnya kembali, mendonasikan, menukarkan, memperbaiki atau mengubahnya jadi barang baru. Nah, gagasannya sederhana, barang yang sudah tidak berguna bagi kita belum tentu tidak berguna bagi orang lain gitu. Salah satu contohnya di Yogyakarta, teman Pro 2 ya. Salah satunya kita ambil, jangan yang kita ambil dari luar aja, daerah luar. Contohnya ada di Yogyakarta, namanya itu Bersaling Silang. Nah, program dari Life with Less untuk bantu mengurangi barang yang tidak bermanfaat termanfaatkan di rumah lah. Kemudian bisa meminimalisir potensi overkonsumsi barang baru dan normalisasi ya. Gak apa-apa pakai barang bekas. Jadi masyarakat bisa melihat opsi pakaian, buku, peralatan rumah hingga barang anak ya. Tidak perlu beli baju, cukup bawa barang yang masih punya umur. Di tahun 2024 saja, teman perdua, lebih dari 3.000 orang ikut dan lebih dari 20.000 barang bekas berhasil disilangkan, teman perdua. Wow. Kenapa gagasan ini makin dilirik anak muda? Nah, itu dia ya, karena mereka tumbuh di antara dua hal yang bertolak belakang. Di satu sisi, internet bikin belanja terasa sangat gampang. Tapi di sisi lain, internet juga membuka mata tentang tumpukan limbah tekstil dan sampah elektronik yang ada di sekitar kita. Nah, ujung-ujungnya muncullah satu pertanyaan, haruskah setiap keinginan itu selalu berakhir dengan membeli? Oke, teman-teman dua, saya akan balik lagi nanti.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Asik. Lagunya Tulus ya, Teh Hijau. Lagunya memang lagi trending di media sosial ya. Jadi refnya itu dijadikan TikTok. Banyak lah ya, asik ya. Lagu-lagunya Tulus tuh emang enak-enak semua teman Padua ya. Oke, ini lagu paling terbaru dari Tulus yang judulnya Teh Hijau, yang saat ini warawiri di media sosial juga, kemudian banyak yang request juga, dan dia masuk terus di chart Ampuh di tangga lagu Indonesia ya, 20 tangga lagu Indonesia. Dia ada di beberapa minggu masuk terus ya. Dan teman Padua, tadi kita sempat ngomongin tentang barang bekas yang memang banyak dimanfaatkan oleh anak muda ya, untuk misalnya jadi barang yang bisa dipakai seperti itu ya. Jadi namanya tren decluttering ya. Jadi ini bukan gerakan anti belanja atau ajakan hidup tanpa barang. Ini lebih ke usaha menata ulang hubungan kita dengan barang-barang yang ada di rumah. Jadi kita membeli saat kita perlu aja, merawat saat dipakai, memperbaiki saat rusak, dan melepas saat memang sudah tidak kita butuhkan lagi. Seperti itu teman Padua. Jadi memperbaiki barang, memakai barang lama, mendonasikan atau menukarnya mungkin terasa seperti cara yang kuno ya teman Padua, tapi justru disitulah letak hal barunya ya, di tengah budaya beli pakai buang. Ini anak muda mulai memilih jalan lain ya, pakai rawat lalu teruskan lagi teman Padua ya. Ya, masa depan yang berkelanjutan memang tidak selalu butuh barang baru, cuman memang kita perlu memberi kesempatan kedua ya untuk barang yang sudah ada. Jadi menurut kamu barang apa nih yang sebenarnya masih bagus tapi sudah lama cuman tersimpan di lemari? Ya mungkin daripada dibuang itu bisa dimanfaatkan ya teman Padua ya. Selamat sore semuanya, masih enjoy bersama Padua FM. 5 menit lagi kita udah sampai di jam 17. Saya pengen cepat sore atau cepat malam karena siang ini panas sekali ya. Asli saya kok terasa gak dingin ya. Apa mungkin saya yang begitu kepanasan siang ini? Ya mungkin teman Padua yang kerja outdoor juga merasakan ya panasnya itu luar biasa. Oke, teman Padua, saya akan balik lagi nanti di jam 17.00 untuk informasi-informasi di jam 5 sore.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman, besok tepatnya tanggal 25 September ya. Dan saya mau informasikan untuk teman Pro 2, di tanggal 25 September itu dunia memperingati Hari Mimpi Sedunia atau World Dream Day ya. World Dream Day itu hari mimpi sedunia, ada ya. Oke. Okay. Nah, berbeda dengan mimpi kita saat tidur ya. Jadi peringatan ini merayakan mimpi sebagai cita-cita, ide dan keinginan untuk dicapai. Oh, mimpi punya masa depan yang bagus seperti itu ya. Oke. Okay. Jadi ini dilansir dari Brand Break International. Peringatan ini pertama kali digagas pada tahun 2012 di Universitas Columbia, New York. Ya, jadi pencetusnya itu adalah Ozioma Egbuonwu, ya Ozioma Egbuonwu, ya beliau adalah seorang penyidik sekaligus konsultan strategi transformasi dan juga pakar transformasional strategi, ya saat itu Egbuonwu ini sedang menjadi pengajar di Columbia University di mana dia mengembangkan dan mengajar mata kuliah master, ya. Mata kuliah master yaitu tentang developing and implementing ID, ya. Nah, di ruang kelas itu lahirlah ya ampun. Oke, okay, jadi di ruang kelas itu lahirlah ide bahwa dunia butuh satu hari khusus untuk merayakan potensi terbaik manusia. Jadi gerakannya berkembang pesat, kemudian pada tahun 2013 ya, mulailah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dirayakan di seluruh dunia. Nah, jika pada 2020 jangkauannya sekitar 74 juta orang, sementara itu pada 2024 World Dream Day ini telah mencapai akumulasi jangkauan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia ya. Ini kutipan dari World Dream Day ya. worlddreamday.org gitu. Jadi menurut pendirinya Ozioma Egbuonwu, alasan menciptakan hari ini ya, hari mimpi sedunia ini adalah untuk menyembuhkan dan menginspirasi umat manusia. Dia juga menegaskan filosofi utamanya yaitu dunia membutuhkan pemimpin dan dunia membutuhkan pelaku. Tapi di atas segalanya dunia membutuhkan pemimpin yang bertindak. Nah, pakar pendidikan milenial perayaan seperti ini penting ya. Nah, karena impian membantu membentuk kepribadian dan juga mengembangkan pemikiran kreatif serta mendorong orang untuk tidak takut menetapkan tujuan ambisius. Tahun ini teman Pro2 tema Global World Dream Day ini mengajak individu, keluarga, komunitas dan juga organisasi untuk mengeluarkan waktu bermimpi bersama lalu kemudian membuat rencana aksi nyata.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ya, teman Pradua, dengan musim panas seperti ini otomatis kan banyak yang membutuhkan air bersih ya. Banyak yang akhirnya beli air tangki karena air tidak ngalir segala macam. Nah, memang sebagian masyarakat di Kota Sorong ini ada di beberapa kompleks ya, kelurahan juga. Ini sangat mengharapkan turunnya hujan karena mereka masih kesulitan air bersih dan harus menampung air hujan di drum untuk mandi serta memasak ya. Nah, memang ada sih beberapa fakta terkait kondisi air dan kebutuhan air hujan di Kota Sorong ya. Emang lagi krisis air bersih saat ini ya. Lagi krisis air bersih. Jadi ratusan kepala keluarga di beberapa pemukiman ini khususnya pemukiman-pemukiman padat ya. Kamu tahu di Kota Sorong ini di mana pemukiman padat. Ini mengandalkan air tadahan hujan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi bergantung pada cuaca, di mana warga terpaksa menunggu cuaca mendung dan hujan turun karena belum ratanya akses air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan seperti itu ya di Kota Sorong. Makanya mengharapkan air bersih atau air hujan ya. Jadi memang harus mengikuti setiap harinya perakiraan cuaca terkini ya dari BMKG supaya kita bisa tahu ini hujannya kapan nih. Apa benar tanggal sekian, jam sekian nih bakalan hujan di Kota Sorong ya. Jadi kalau misalnya dari BMKG sudah ada info seperti itu ya gak apa-apa, walaupun memang cuaca bisa tiba-tiba saja berubah, kita tetap menyediakan penampung air bersih ya, penampung-penampung air. Jika hujan kita bisa langsung menampung air bersih tersebut ya teman Pradua ya. Tapi ini kayaknya belum ini, mudah-mudahan cepat hujan ya. Terus kenapa ya Kota Sorong kok kayak kabut air-air ini ya. Kita bakal bahas ya teman Pradua, tetap di 9.7 teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 dari satu daerah terus apa ya, pulang ke Sorong nih misalnya, terus mau turun dengan pesawat, pasti lihat kota Sorong nih kabut sekali ya. Dan ini informasi juga dari beberapa teman, kemudian kita juga lihat di media sosial. Terus kalau kita berangkat kerja pagi emang kayaknya kabut gitu ya. Dan ini fenomena ya, fenomena kabut tebal pada pagi hari yang mungkin kita lihat sering menyelimuti wilayah Sorong sepanjang bulan September ini, ternyata disebabkan oleh ketidakstabilan iklim selama masa transisi musim, teman berdua. Jadi meskipun wilayah Sorong dan sekitarnya ini mulai memasuki masa penurunan curah hujan menuju kemarau, kondisi atmosfer di bulan September ini justru memicu fenomena unik ya, kayak apa, kondensasi akibat kelembaban tinggi. Apalagi di wilayah Papua Barat Daya ini kan masih menyimpan apa namanya, cadangan uap air yang melimpah dari sisa-sisa bulan basah sebelumnya ya. Jadi ketika suhu udara di permukaan tanah mendingin ya, mendingin drastis pada larut malam hari hingga dini hari, kemampuan udara menahan uap air itu jadinya dia menurun drastis, dan akibatnya uap air berkondensasi menjadi awan rendah atau kabut tebal di pagi hari, teman pendua. Jadi memang perubahan suhu ekstrim juga ya, atau radiasi termal, di mana udara lembab yang dingin di pagi hari bertemu dengan pemanasan matahari yang sangat terik pada siang hari, atau suhunya itu bisa melonjak sampai 30 derajat Celcius, bahkan lebih ya. Jadi perubahan suhu yang kontras dan mendadak ini merangkap uap air serta partikel debu di dekat permukaan bumi, ya, itu yang menyebabkan kabut terlihat lebih pekat ya. Kemudian potensi partikel asap kering ya. Jadi pada bulan September ini, teman perdua, beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami puncak musim kemarau yang memicu titik panas atau kebakaran lahan ringan ya. Jadi pola pergerakan angin membawa partikel debu kering dan asap tipis yang kemudian bercampur dengan kabut alami ya. Fenomena ini disebut fenomena asbut atau smog ya. Dia memperkeruh jarak pandang di udara. Nah, paparan kabut lembab yang bercampur dengan suhu menyengat di siang hari ini juga dilaporkan menurunkan daya tahan tubuh warga ya. Jadi sehingga bisa memicu peningkatan kasus flu, batuk, dan juga gangguan saluran pernapasan ya. Jadi mengingat kabut ini berdampak pada kesehatan, kalau misalnya kamu mau, kamu bisa kemana-mana ya pakai masker. Jangan tidak pakai masker, karena kabut di kota Sorong yang sering, kalau kamu pagi hari keluar rumah kamu lihat banyak kabut, ini adalah fenomena kabut tebal ya, yang terjadi pada pagi hari, bahkan sering sekali terlihat di pagi hari, yang sering menyelimuti wilayah Sorong sepanjang bulan September. Ini disebabkan oleh ketidakstabilan iklim selama masa transisi musim, teman Pradua. Tapi meskipun wilayah kota Sorong ini mulai memasuki masa penurunan curah hujan menuju ke kemarau ya, kondisi atmosfer di bulan September ini justru memicu fenomena unik, teman Pradua. Itu tadi yang beberapa poin yang saya sebutkan tadi.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Apa kabar buat yang lagi olahraga sore di sepanjang pantai reklamasi kota Sorong? Wah, ini ya luar biasa sekali ya. Jadi jalur tepi pantai yang panjang dan rata ini menjadikan pantai reklamasi itu sebagai lintasan ideal untuk berlari atau berjalan kaki, terutama di waktu pagi hari ataupun di sore hari ya teman pedua ya. Jadi memang banyak yang memanfaatkan spot tersebut untuk bisa berolahraga, entah itu pagi ataupun sore hari teman pedua ya. Jadi untuk kamu yang biasa lari-lari pagi di sana atau jogging di sana atau jalan santai, waduh ini sejuk sekali ya. Apalagi kalau pas kita di sana terus pas matahari terbenam itu kayaknya gimana gitu ya. Kemudian juga biasanya anak-anak latihan sepak bola juga di sana karena lahan hasil reklamasi ini kan cukup lapang ya, di mana area di sana juga area terbuka. Ini kerap dimanfaatkan oleh anak-anak lokal sebagai tempat berlatih teknik dasar sepak bola. Nah, permukaan jalanan yang memadai ini juga membuat kawasan ini ramah untuk rekreasi aktif, seperti kita bisa menyewa dan bermain skuter bersama teman atau keluarga ya. Asik kan? Murah pula sewa skuternya di sana. Selain berolahraga nih teman berdua, daya tarik utama tempat ini adalah panorama matahari terbenam atau sunset yang sangat indah serta kehadiran berbagai jajanan kuliner. Wah, mungkin kamu juga sering kesana, jadi tahulah ada jajanan-jajanan apa aja di sana ya, jajanan kuliner ya, bisa mungkin atau mungkin kamu punya tempat di sana pada saat berjualan dan lain sebagainya ya. Jadi ini cocok sekali ya lokasinya untuk bersantai setelah kita beraktivitas fisik teman berdua ya, pokoknya seru. Udah gitu asik ya, dan tentunya bisa mengajak teman pedua untuk selalu berolahraga ya, karena olahraga itu kan sehat ya, dan bisa membuat tubuh kita itu lebih fresh lagi, apalagi kalau kita capek-capek kemudian kita olahraga. Wow, kayaknya ini waktu yang sangat-sangat pas sekali teman pedua ya. Kemudian tidak jauh dari pantainya itu ada SMC atau Sorong Modern City ya. Ini SMC ini adalah mega proyek kawasan pusat bisnis terpadu atau Central Business District ya, yang berbasis reklamasi pantai yang sedang dibangun di sepanjang eks kawasan Tembok Berlin Jalan Yosudarso Kampung Baru Kota Sorong. Ini dikembangkan oleh PT Modern Multigraha. Dan SMC ini sendiri atau Sorong Modern City ini sendiri dirancang untuk menjadi ikon metropolitan baru sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi terbesar yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Wah, fasilitas-fasilitasnya di sana juga udah lengkap ya. Jadi ada di bulan September ini sudah ada mall MSC ya, SMC maaf ya, fasilitas utama di kawasan SMC ya. Jadi pusat perbelanjaan modern tingkat 4 ya kalau nggak salah. Ya, jadi pusat perbelanjaan modern tingkat 4 juga sudah dibuka di sana. Aduh. Iya. Jadi maaf ya terputus nih, ada orang tadi datang. Jadi sekali lagi teman Pradua, pusat perbelanjaan modern setinggi 4 lantai yang telah sukses melaksanakan seremoni topping off struktur utamanya kemarin di tanggal 22 April ya, sudah 2026. Dan mall ini mengusung konsep modern untuk mengakomodasi kebutuhan gaya hidup warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Kemudian juga itu mall SMC ya atau Sorong Modern City, ada kawasan bisnis dan komersial juga ya. Itu selain mall
ada cetak biru area ini mencakup kompleks ruko, pusat kuliner, apartemen, hingga hotel berbintang. Kemudian ruang publik dan spot olahraga. Jadi itu ada di area tepi pantai, hasil reklamasi yang luas dan kini aktif dimanfaatkan warga untuk jogging, untuk rekreasi keluarga, serta menjadi lokasi acara besar daerah. Nah, meskipun reklamasi pembangunan fisiknya masih terus berproses menuju pembukaan penuh, area pantai reklamasi SMC ini sudah berulang kali sukses menjadi tuan rumah agenda besar. Salah satu yang paling meriah adalah Festival Rakyat 2026 yang digelar oleh Kadin Papua Barat Daya pada Juli 2026 lalu, yang menyajikan bazar UMKM, kemudian ada panggung hiburan, hingga nonton bareng berlisensi resmi. Wow, mungkin pada saat itu kalian juga ada di sana ya, menyaksikan semuanya. Seru kan teman berdua ya. Jadi sekarang tuh udah bagus di sana. Mungkin kamu juga yang sering nyantai, sering ke sana, ya kan? Sering jalan-jalan ke sana bersama keluarga. Waduh. Itu keren sekali ya. Jadi ini banyak fasilitasnya, pusat aktivitas dan festival rakyat juga di sana. Kemudian juga ini masih perkembangan visual proyek atau pembangunan masih terus dibangun, diteruskan di sana ya. Mudah-mudahan lah ya cepat selesai dan kita bisa menikmati semuanya. Wow. Keren ya. Ya, yang pastinya selain sebagai tempat rekreasi, reklamasi SMC ini juga menjadi alternatif ya untuk berolahraga. Jadi mungkin kamu besok libur kah, atau besok misalnya sore kamu pulang kantor, kamu bisa langsung berolahraga di situ ya. Keren lah. Oke, itu tentunya tidak terasa ya. Kita sudah di menit ke 53 lepas dari pukul 17. Sampai di sini sudah saya menemani teman Radua ya, dengan beragam informasi dan hiburan yang sudah saya bagikan. Kita ketemu lagi nanti next time. Setelah ini teman Pro 2 akan ditemani oleh Rama di jam 18.00 atau jam 6 sore sampai tuntas Pro 2 closing nantinya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
0: Pro 2 FM. Teman

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Brooklyn Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

82 baru saja mendengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro 2 dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mampu.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipa fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

0: apa, Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di malam hari ini. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya. Buat yang lagi di hati, kapan jalan-jalan? Aduh. Pokoknya buat teman Pro 2, terima kasih. Buat yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja buat kalian semua ya. Nah, jaga kesehatan teman Pro 2 ya, karena cuaca di Kota Sorong dan sekitarnya benar-benar lagi enggak kondusif ya kan. Abu di mana-mana ya. Itulah yang membuat kadang tiba-tiba batuk ya, flu ya kan teman Pro 2. Karena cuaca yang menjadi salah satu yang menjadi penyebab kamu mungkin terkena flu teman Pro 2. Karena memang bukan hanya di Sorong saja, maksudnya di hampir seluruh wilayah di Indonesia ini cuacanya sama mirip, dan ya penyakit yang paling banyak terdeteksi adalah influenza. Jadi influenza, salah satu jenis yang banyak terdeteksi adalah influenza A namanya teman Pro 2. Kata influenza ini apakah sampai Z kali ya? A, B, C, D, F, G, A, B, Z teman Pro 2. Tapi influenza A adalah yang dapat menimbulkan gejala mulai dari ringan hingga lebih berat pada kelompok tertentu. Nah, gejala umumnya itu tiba-tiba munculnya teman Pro 2 ya. Jadi kayak demam, batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, serta tubuh terasa lemas adalah beberapa gejala influenza pada umumnya. Dan untuk mencegah penularan, biasanya mereka dianjurkan untuk menggunakan masker ya kan teman Pro 2. Terus kalau bisa sering mencuci tangan, bahkan ketika batuk dan juga bersin tuh harus tutup mulutnya ya, untuk mencegah penyebaran dari influenza A ini sendiri. Dan untuk langkah pencegahan atau antisipasi, teman Pro 2 boleh makan makanan yang sehat, olahraga, juga istirahat yang cukup. Gak ada obat yang lain sih teman Pro 2 ya. Atau gak ada langkah lain untuk bisa mencegah masuknya influenza ini selain memang menjaga tubuh agar punya imunitas yang jauh lebih baik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.

0: 96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, malam hari ini Rama sudah kedatangan sama kakak yang cantik. Nih ada kakak Rona, langsung aja Rama sapa. Halo selamat malam kakak.
1: Selamat malam juga Kak Rama.
0: Kita baru pertama kali jumpa nih ya.
1: Iya.
0: Padahal sering banget saya lihat di flyer loh ya. Kak Rona, iya. Karena banget. Kita baru pertama jumpa, kita kenalan dulu deh. Kak Rona sibukannya apa?
1: Saya saat ini adalah pendamping psikologi bagi korban kekerasan, yaitu perempuan dan anak di kota dan kabupaten Sorong.
0: Itu apa maksudnya, dalam biasanya, satu kumpulan atau kantor atau apa
1: iya,
0: gitu?
1: Jadi saya ada di yayasan namanya Yayasan Cipta Egat Kairos. Kami bergerak di bidang pendidikan non formal gratis gitu. Dan kami juga ada beberapa yang memiliki latar belakang hukum dan juga psikologi yang khusus membantu untuk mendampingi korban-korban kekerasan. Dan biasanya itu kalau yang di bidang hukum mendampingi untuk BAP, terus juga kalau di bidang psikologi untuk mendampingi ketika mereka harus sidang, kayak gitu. Atau beberapa hal lainnya ketika korban kekerasan itu membutuhkan pertolongan untuk bisa lebih kuat ataupun lebih mampu untuk menceritakan apa sih yang mereka alami gitu loh.
0: Kalau tahun 2026 ini banyak tuntutan gak?
1: Ini baru bulan September sudah ada 51 kasus ya.
0: Wah, ini paling banyak atau tahun lalu juga sama banyaknya?
1: Ini paling banyak kayaknya. Jadi kalau kami menyebut jumlahnya meningkat, tapi apakah artinya jumlah kekerasan meningkat atau jumlah orang yang semakin sadar meningkat? Nah, ini yang belum kita tahu datanya ya. Tapi segitu jumlahnya seperti itu.
0: Wow. Itu apa karena cuaca semakin panas ya kayak?
1: Iya, mungkin karena panas. Mungkin karena hutan-hutan kebakar juga.
0: Semua jadi ikut kepanasan gitu ya.
1: Iya, sepertinya.
0: Aduh. Miris banget ya. Tapi kita ngomongin itu loh kakak malam hari ini.
1: Iya.
0: Karena kita akan ngomongin soal validasi di media sosial.
1: Yep.
0: Apalagi ya sekarang apa ya, sesuatu like di media sosial kayak di postingan atau di story itu kan jauh lebih berharga daripada kita menyapa seseorang secara langsung.
1: Betul sekali.
0: Bahkan saya punya teman, ini kakak cerita bentar ya. Saya punya teman. Itu dia akan lebih sakit hatinya atau merasa tidak dihargai kalau misalnya dia ngeposting foto itu gak ada yang like daripada dia gak ditegur di jalan kakak.
1: Wow, sedangkan kalau saya sebaliknya, saya kalau ketemu di jalan teriak-teriak katanya kayak Tarzan. Woi, woi, begitu-gitu kan. Woi, dari mana gitu kan. Ih, yang bonceng malu. Ih, kamu ini. Di medsos, yakin aja. Saya bahkan baru selesai puasa medsos 1 bulan.
0: Bisa. Wow.
1: Bisa.
0: Kakak.
1: Iya, baru puasa. Baru buka puasa di September ini.
0: Wow.
1: Iya, enggak ngapa-ngapain di medsos.
0: Karena gitu. Memang enggak suka atau gimana sih?
1: Mungkin karena saya bukan anak zaman now. Saya generasi milenial, orang jadul. Jadi saya lebih suka ketemu orang langsung. Jadi saya cukup gelisah kalau tidak ketemu orang, ngobrol, diskusi.
0: Langsung ya?
1: Langsung.
0: Karena kan ngobrol bisa lewat chat juga, kita teleponan bisa.
1: Betul, dan ngobrol pun saya biasanya harus video call kalau dengan sahabat saya di Jogja gitu kan. Itu harus video call, jadi kita ekspresif, itu harus kelihatan. Kayak gitu, jadi tapi kalau di telinga tuh kayak aduh kayaknya kurang nyaman ya gitu. Jadi lebih senang tuh kalau orang zaman dulu sebutnya kopi darat. Kalau sekarang apa sih sebutannya?
0: Mungkin apa ya? Ya, ngumpul gitu kali
1: ya mungkin kayak gitu. Nah, beda yang zaman sekarang dengan zaman dulu. Saya punya keponakan kelas 4 SD itu dengan temannya nggak lihat muka, tapi begitu serunya mereka bisa lewat HP. Makanya saya pikir gini, bang gitu kan, ini kan anak kelas 4 SD.
0: Iya.
1: Emang ini ya seru ya bicara dengan teman kayak gitu. Iya katanya, sambil main. Ayo tembak katanya gitu. Terus liatin kan HP-nya mana gitu. Mana orangnya kok gak ada. Ternyata cuma suaranya, gak ada mukanya. Tapi seseru itu, ketawa-ketawa dan ya mati gitu-gitu. Ayo ambil nyawanya. Aku selamatkan kamu gitu-gitu. Tapi itu bedanya mungkin ya generasi yang zaman bahla kayak saya dengan yang zaman sekarang kayak gitu.
0: Tapi anehnya lagi, bahkan anak-anak zaman sekarang itu mereka akan lebih asik ketika di handphone kakak. Karena ketika ketemu langsung itu jadi kayak kagok, kaku. aku.
1: Iya, nah itu.
0: Aneh gitu ya kan?
1: Betul sekali. Makanya kalau sedangkan kalau orang kayak saya yang orang zaman dulu ketemu orang langsung itu langsung kayak
0: kita membaur gitu ya.
1: Iya, langsung okay, kita harus siapin apa nih? Karena harus ketemu. Apakah kira-kira karakter orang ini seperti apa? Nah, gitu-gitu itu yang kita persiapkan kan. Tapi memang anak zaman sekarang ketika ketemu bahkan kadang ketemu langsung cuek, buang muka. Jadi yang saya mikir dan menurut saya kadang-kadang kurang sopan. Kalau kita tuh kan langsung kalau lihat oh ternyata orangnya lebih tua, kita harus
0: ya, betul.
1: Salaman duluan, menyapa,
0: betul.
1: Atau orang ini yang menunggu kita, maka kita harus maaf saya datangnya mungkin agak terlambat sedikit. Apakah sudah lama menunggu?
0: Wow, betul.
1: Ya tidak, kalau anak zaman sekarang ya udah mukanya dengan ekspresi bombastic side eyes-nya, terus tangannya dilipat gitu anak zaman sekarang. Kalau tidak mungkin dengan orang tua atau orang yang lebih tua yang menyuruh salaman, kenalan gitu. Enggak, cuek.
0: Betul kakak.
1: Itu anak zaman sekarang yang saya lihat.
0: Karena jarang ketemu, alhasil juga gak tahu bagaimana harus berekspresi atau ya berperilaku ketika ketemu sama seseorang gitu ya.
1: Betul sekali, mereka lebih aktif atau merasa lebih dekat ketika malah di dunia maya. Di dunia nyata itu seperti membosankan atau mungkin tantangannya lebih ada tuh kalau di dunia maya kayaknya. Kayak gitu, sepertinya ya. Tapi memang itu sih yang kelihatan lebih seru kayaknya kalau ada di dunia maya.
0: Nah itu dia. Jadi memang dunia maya mengambil ini ya banyak tentu apa ya bisa dibilang ya waktu, mengambil banyak waktu dari anak muda saat ini atau bahkan yang tua-tua juga sekarang sudah mulai banyak kok yang main media sosial ya.
1: Betul, bahkan ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada anak-anak di bawah umur, pedofil, itu tuh sama orang-orang yang udah lansia, kakek-kakek kayak gitu. Dan yang kami tahu akhirnya pelaku-pelaku kekerasan ini ternyata karena nonton film porno yang sekarang gampang diakses gitu ya. Bahkan banyak yang bilang, oh sekarang saya nonton apa sih namanya mini drama Cina ya.
0: Iya.
1: Kalau saya tidak tertarik. Kayak begitu, saya tidak tertarik. Saya suka itu nonton tuh sesuatu yang nggak terpotong-potong kayak begitu. Terus juga saya lebih suka baca buku fisik daripada kecuali memang kita butuh kayak jurnal, okay, online. Kalau beli kan ya mahal ya, kasihan uangnya begitu ya. Nah, jadi kita cari online untuk baca sesuatu yang kalau siapin bahan. Nah, atau e-book. Tapi kalau untuk sehari-hari orang kayak saya yang masih zaman milenial lebih pilih sesuatu yang fisik. Nah, karena ketemu orang itu otentik menurut saya ketika langsung itu aja kadang kita tidak bisa menilai,
0: betul, gak bisa ditebak ya.
1: Nah itu dia, apalagi ketika di medsos. Jadi saya itu tidak pernah mempercayai apapun di medsos kecuali berita. Berita umpamanya kayak memang ini Kompas, RRI, umpamanya
0: dari TVRI, situs-situs yang jelas lah ya.
1: Yang jelas ya, benar sekali. Atau informasi-informasi nanti ada kegiatan apa. Oke, itu pelatihan aja kita harus cari info dulu, benar enggak ya dengan sesama teman yang sudah biasa ikut pelatihan tertentu umpamanya kayak gitu untuk memastikan benar tidak ini atau ini penipuan seperti itu. Nah, ini jadi bedanya yang dulu generasi dulu dengan generasi sekarang seperti itu.
0: Baik ya, sekarang memang acuannya apa-apa semua di HP. Mau tutorial masak di handphone, sesimpel kayak tutorial bikin super mie gitu ya. Itu handphone juga kakak ya.
1: Betul sekali.
0: Apapun
1: tutorial lah. Ini rumus matematika. Itu ya
0: semua
1: ada
0: di handphone.
1: Iya kan?
0: Nah, mirisnya lagi, kakak ini sebagai salah satu yang juga menengahi berbagai macam problema ya. Masa gak sih bahwa sekarang perilaku, misalnya contoh ya, orang tua gitu ya, itu juga mulai beralih kalau dulu, biasanya misalnya, karena banyak yang curhat nih, mohon maaf nih kakak ya.
1: Iya.
0: Jadi misalnya nih ada seorang pasangan, suami dan istri lah misalnya, suami dan istri. Banyak yang bilang bahwa karena sekarang acuannya atau validasinya adalah TikTok, Instagram, sehingga si cowok ini kayak kurang merasa dihargai gitu akibat si cewek ini cariin, kan ngomongin validasi di media sosial ya. Mereka cari pembenaran, validasi bahwa ah cewek itu gak harus begini, gak harus begitu. Cewek juga punya strata yang jauh sama, bahkan kita harus dispesialkan dan lain sebagainya. Membuat hubungan muamalah rumah tangga yang dulu berubah sekarang. Kakak benar-benar punya mas apa pernah merasakan atau
1: kalau saya enggak
0: ada kasus
1: saya
0: yang seperti itu.
1: Terus kalau saya tipe pembaca buku, hanya masalah yang datang
0: itu
1: untuk konsultasi beberapa kali memang ada yang seperti itu. Nah, jadi salah satu pasangan lebih bergantung kepada pendapat media sosial daripada berkomunikasi dua arah.
0: Iya.
1: Karena medsos bilang kayak gini kok. Ya kalau bagi saya, kalau buka Instagram tuh buat lucu-lucuan, makanya kirim reels lucu gitu sama teman. Jadi tapi bukan untuk menemukan jawaban atas sesuatu, karena saya lebih suka berdiskusi. Saya lebih tahu kepada siapa saya harus ngobrol gitu.
0: Iya. Nah,
1: tapi ada yang mereka lebih percaya kepada medsos. Karena apa? Medsos lebih mudah.
0: Belum lagi ternyata lihat di komentar banyak yang bilang, "Iya, saya merasa kayak begini." Akhirnya merasa juga bahwa
1: iya, lebih mudah mendapatkan konfirmasi kan.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Nah, itu dia. Padahal orang sendiri tidak tahu loh, validasi itu, kata valid itu bicara kan bisa dipercaya kebenarannya. Jadi, kalau kita mau bilang validasi, itu sebenarnya agak salah ketika orang menyatakan validasi itu sebuah pengakuan untuk pujian atau untuk sesuatu gitu. Ini kayaknya diperluas di medsos atau untuk orang zaman sekarang tentang arti validasi sendiri. Karena kata dasar validasi itu kan valid. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah bisa dipercaya kebenarannya, itu valid. Di hukum itu sahih gitu ya, asli gitu. Nah, tapi ketika kita menarik ke validasi, butuh pengakuan, loh berarti sesuatu yang kita tunjukkan yang belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi ketika itu diakui oleh orang lain, maka itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Nah, kan padahal itu salah.
0: Iya, belum itu tentu, maksudnya belum
1: kurang,
0: tentu
1: kayak kurang tepat gitu. Nah, itu dia. Tapi sekarang seperti itu. Bahkan ada orang yang dia tidak menjadi dirinya sendiri atau menerima dengan mudahnya sesuatu untuk apa? Untuk juga bisa diterima di dunia ini nih, dunia maya atau medsos.
0: Betul.
1: Ada itu.
0: Belum lagi ternyata bukan cuma suami istri, orang tua dan anak kakak juga. Jadi
1: teman,
0: si anak
1: dengan teman juga kan.
0: Jadi si anak yang merasa dimarahin ibunya karena enggak kerjain PR. Begitu dia buka scroll Instagram atau TikTok, tiba-tiba ada kata-kata motivasi yang mungkin orang tuamu tidak lagi menyayangimu bla bla bla.
1: Itu atau
0: mengurung diri gitu ya.
1: Orang tuamu tidak memahamimu gitu-gitu kan. Orang tua tidak begini begitu begini begitu, padahal ngomonglah sama orang tua.
0: Iya kan. Lah sesimpel itu.
1: Ada yang lebih parah validasinya. Dia lebih pilih curhat di medsos daripada ngomong langsung ke orang. Dan biasanya saya langsung unfriend orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena itu memberikan efek emosional negatif kepada kita yang baca. Apalagi ketika orang lain merespon tanpa tahu latar belakang dua pihak, lalu merespon secara negatif.
0: Iya, nah, belum tahu masalahnya yang benar kayak gimana gitu ya.
1: Itu sama karena dengan kan, kamu kipas api yang lagi menyala.
0: Tapi gak gitu. Salah juga sih kakak sebenarnya yang komen. Karena kan dia taruhnya di medsos yang tentu menjadi apa ya, bukan cuma tetangga sebelah, ini satu dunia bisa lihat apa satu yang dunia, kutulis.
1: Betul, kan. Betul gitu kan. Nah itu dia, cuman itulah masalah sekarang. Orang tidak tahu latar belakang. Makanya ketika saya itu membaca satu informasi, saya akan kumpulkan dari berbagai sisi, dari berbagai tempat. Valid gak ya? Asli gak ya? Umpamanya kayak gitu. Benar tidak ya? Nah, seperti itu. Karena kita kan tidak bisa akhirnya nantinya ketika kita memposting sesuatu atau menyatakan sesuatu bahwa itu gak benar, terus kita menarik kembali terus memperbaikinya, maka itu akan dua kali lebih sulit daripada memastikan sebuah kebenaran.
0: Iya kan? Betul. Jadi karena ya itulah medsos ya, banyaknya orang yang bermain medsos sehingga mungkin pendapat yang ada di situ juga ribuan banyaknya kakak.
1: Betul sekali. Dan orang kan kalau yang namanya validasi medsos, berarti kan pengennya tuh dilihat luar biasa, dipuji, betul. Seperti gitu kan. Pokoknya yang tadi tandanya adalah banyak like dan juga banyak komen, begitu. Nah, medsos juga sekarang adalah ladang orang cari duit. Jadi kalau saya lihat di Facebook, semua orang nge-tag saya, orang-orang yang menurut saya ngapain kamu mesti harus mengetek saya dengan semua status yang kamu buat atau video, karena kan sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Tapi pada akhirnya sekarang saya tahu dan menyimpulkan bahwa oh, orang berpikir melalui dunia maya sekarang, medsos, mencari uang menjadi lebih mudah. Mm-hmm. Kayak gitu. Nah, ini juga akhirnya pikirannya adalah bagaimana cara mendapatkan uang yang mudah. Mm-hmm. Itu dia, seperti itu. Kalau mungkin zaman dulu kala sebelum ada COVID dan dunia maya mendominasi gitu ya. Mm-hmm. Kita harus punya keahlian untuk bisa dapat pekerjaan, iya, atau untuk menghasilkan uang. Tapi untuk sekarang, kamu zaman pada saat COVID tuh bahkan ada yang mandi lumpur lah apa gitu kan, hanya untuk menghalalkan dikasih uang, dikasih apa gitu kan. Nah itu dia. Jadi sekarang orang mulai putar otak, caranya apa ya? Aktivitas sehari-hari, ya kan, semua menjadi sorotan katanya gitu kan. Tapi saya juga bukan tipe yang rajin untuk melihat begitu. Tapi inilah fenomena sekarang, bahwa ada banyak orang yang mencari uang melalui yang tadi, medsos.
0: Kakak lihat gitu gimana? Positif, negatif?
1: Kalau yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang real dan itu positif, dan juga mungkin memberikan juga edukasi atau dampak positif juga buat orang lain, menurut saya itu oke-oke saja. Mm-hmm. Tapi kalau itu memberikan dampak yang negatif buat orang lain atau tidak memberikan nilai plus buat dia, maka, atau orang lain tidak belajar sesuatu, maka sebenarnya itu membuang waktu. Dan dia dapat duit atau tidak, itu sekarang yang harus dipastikan. Seperti itu. Nah,
0: iya ya, betul ya.
1: Itu dia.
0: Tapi ada banyak juga
1: standarnya kan pasti. Nah, itu dia.
0: Tapi tidak semua sih sepertinya orang main medsos untuk dapat duit. Mm-hmm. Ada yang sekedar kayak tadi kakak, maksudnya cari tempat yang dimana mereka bisa diakui kayak gitu ya.
1: Ya, dipuji, diterima.
0: Iya gitu kan? Betul, cari tempat dimana mereka bisa diterima. Nah, kalau misalnya nih kita ngomongin soal orang yang kayak gini nih, itu biasanya kenapa sih kakak itu?
1: Ya berarti dia sendiri tidak pernah ada di dunia nyata dengan komunitas tertentu. Karena kan sebenarnya berada di balik ini lebih nyaman. Saya gak perlu menunjukkan diri saya.
0: Berarti semua bohong maksudnya gitu?
1: Kalau soal bohong atau tidak, kita tidak tahu. Iya toh? Nah, ciri-cirinya perhatikan apakah orang ini gampang sekali berubah pikiran.
0: Iya.
1: Ikut satu pendapat yang mungkin lebih banyak. Sehingga dia berpikir bahwa kalau saya ikut rame, saya akan lebih diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar dia suka flexing juga.
0: Iya, nah itu.
1: Yang
0: betul.
1: Kedua itu ya, jadi menunjukkan apa yang dipunyai atau seperti apa untuk dapat pengakuan tertentu bahwa saya mampu, saya bisa, kayak gitu, tidak kalah dengan orang lain atau ikut tren, ya kan? Nah, yang ketiga bisa jadi juga dia memang tidak punya teman sama sekali. Jadi memang jarang ada di dunia nyata, tidak beraktivitas juga secara nyata. Jadi aslinya ketika bertemu itu bukan dia seperti yang di dunia maya itu
0: yang ribut begitu, ya banyak heboh, ketikan apa, gitu.
1: Itu bukan jati diri sebenarnya. Ternyata jati diri sebenarnya itu kalau kita ketemu dia senyatanya gitu loh. Nah, disembunyikanlah dengan keberadaannya di dunia maya. Yang saya tanya sekarang, bahagiakah ketika kita melakukan itu? Itu pertanyaannya. Bahagia gak?
0: Jadi orang lain gitu dia?
1: Bisa jadi, atau menyembunyikan jati diri, atau bahkan berusaha untuk mendapatkan pengakuan. Kayak gitu dengan cara ya tadi. Seperti itu. Terus mungkin orang akan bertanya, bagaimana dengan content creator yang banyak uang dan semua-semuanya, umpamanya seperti gitu ya. Mereka dapat pengakuan, mereka dapat uang. Otomatis itu adalah mata pencahariannya. Sehari-hari, ibaratnya. Mau tidak mau, kita tidak bisa, tidak cukup bisa menilai. Tapi kita hanya mengambil pelajaran dari apa yang ditampilkan. Contoh, kalau saya suka lihat yang masak-masak. Kenapa? Karena menurut saya, bisa ya orang masak segitunya gitu. Hebat sekali. Atau kadang tuh saya suka nonton yang mukbang. Kalau Korea sekarang mungkin seyang ya, itu tuh bisa makan sebegitu banyak dan dia tidak muntah, tidak sakit. Itu adalah favorit saya, atau Next Carlos. Seperti itu. Tapi dia punya sesuatu yang positif. dia memperkenalkan makanan-makanan daerah kepada
0: seluruh pengguna internet.
1: Iya, seluruh pengguna internet. Dia beriklan gitu. Mm-hmm. Nah, saya hanya melihat itu, dia konsisten kepada konten-konten yang memang menjadi jalurnya. Nah, tapi ketika orang yang membutuhkan validasi dari medsos, kemungkinan besar belum tentu konsisten. Belum tentu. Karena apa? Butuh pengakuan tadi. Jadi sekarang apa yang lagi rame nih? Dia ikut jadi seperti itu. Orang bicara apa nih? Dia juga seperti itu. Orang tampilannya kayak apa nih? Dia juga ubah seperti itu. Nah, apakah ini benar-benar konsisten atau tidak? Atau ada sesuatu yang dikejar? Nah, ini yang harus dipertanyakan.
0: Tapi semakin kesini betul-betul, karena banyak sekali juga kurang lebih kayak apa sih, kayak pendapat-pendapat yang seliweran gitu di medsos. Jadi kayak saya juga masih bingung nih, maksudnya ketika orang main medsos itu otomatis kan mereka pasti akan memposting apapun yang mereka suka gitu ya, kan? Apapun yang mereka mau. Tadi ngomongin soal flexing tadi itu kakak, itu apakah misal nih, ketika saya punya pencapaian baru gitu, misal dapat sertifikat apa gitu, terus saya posting di medsos, itu apakah wajar atau nanti jatuhnya malah flexing atau kayak gimana nih kakak?
1: Kalau saya selalu melihat niat hati, kan isi caption itu kan akan berbeda.
0: Isi captionnya
1: orang itu bisa ditangkap sesuatu. Kalau dia bilang, kalau isinya kita bisa ngerasa bahwa ih kok sombong banget, atau dia bersyukur nih bahwa oh saya bisa sampai ke sini, ya itu untuk dirinya sendiri. Artinya boleh loh sekali-kali
0: menurut, gak apa-apa ya berarti
1: gitu,
0: ya
1: gak apa-apa gitu. Nah, tapi ketika isinya adalah maaf nih, mungkin sedikit sombong, umpamanya kayak gitu, dan itu berbanding terbalik dengan pencapaian kesehariannya. Nah, itu tuh yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi apa yang diposting ternyata berbeda dengan pencapaiannya. Seperti itu. Jadi kalau saya tipe yang sebenarnya cukup malas memposting. Jadi orang-orang bertanya, kok gak pernah posting sih kalau lagi di pengadilan, lagi di kantor polisi, lagi nih. Terus saya bingung, buat apa ya? Saya sangat-sangat menjaga kerahasiaan orang yang kita tolong. Kenapa? Mereka mengalami kejadian sebagai korban kekerasan saja itu sudah memalukan buat mereka. Meskipun bukan mereka yang salah. Bagaimana mungkin saya untuk mencari perhatian, saya harus memposting mereka. Saya selalu percaya bahwa kalau orang butuh bantuan, mereka akan mencari. Meskipun banyak orang bilang, tapi perlu loh kamu foto. Ya saya belum menemukan apa keuntungan buat saya itu. Jadi sampai hari ini tidak pernah. Masih mempertimbangkan bagaimana cara, celahnya masuk di mana, untuk tidak menunjukkan bahwa saya lagi ini korban ini loh. Belum menemukan, karena setiap kali mulai menulis, tiba-tiba saya merasa bersalah. Kayak gitu. Nah jadi niat hati itu akan terlihat di caption. Seperti gitu ya. Apakah kita isinya adalah judgment untuk orang tertentu, itu juga kita harus hati-hati.
0: Kakak main medsos apa?
1: Saya Instagram sama Facebook.
0: Instagram?
1: Iya.
0: Mohon maaf nih kakak ya, Instagram followersnya kakak berapa?
1: Gak tahu ya. Apanya kak?
0: Followers
1: sebentar ya. Sedikit kayaknya. Gak banyak
0: ya. Memang di privat. Sengaja di private gitu.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Saya sering dapat kiriman yang tidak-tidak. Iya, jadi saya pengikutnya 1165. 1165 orang.
0: Karena ini pertanyaan berikut ini tuh ngomongin soal followers sih. Apakah memang ternyata like, comment, followers juga itu menjadi salah satu yang berpengaruh dari cara seseorang memandang medsos miliknya?
1: Untuk zaman sekarang iya. Itu sebuah kebahagiaan ketika pengikut bertambah ya. Itu yang saya
0: jadi semakin bertambah, semakin banyak yang followers, jadi semakin sering gitu upload sesuatu mungkin kali ya.
1: Iya, karena dia butuh lebih banyak orang yang melihat dia seperti apa dan menilai dia atau memuji dia atau mengakui apa yang dia kerjakan. Seperti gitu. Nah, kalau saya posting sesuatu iklan kadang-kadang. Iklan dan motivasinya adalah menjual diri dalam tanda kutip karena saya fasilitator anti kekerasan. Mm-hmm. Jadi
0: supaya banyak orang tahu lah ya.
1: Iya, jadi bisa dipanggil loh untuk jadi pembicara.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa enggak? Tapi belakangan ini menurut saya tidak cukup menarik lagi untuk memposting memposting seperti itu. Karena apa ya? Saya juga belum tahu sampai sekarang. Tapi itu yang saya rasakan. Banyak orang bilang kenapa sih sekarang nggak pernah posting-posting, bikin apa gitu? Kayak tidak menarik lagi. Kalau mau yuk kita ngobrol aja langsung, langsung kayak gitu. Saya lebih itu energi.
0: Apa bukannya pernah punya trauma apa gitu kejadian apa? Tidak.
1: Gak ada sih. Hanya memang medsos suka ada orang yang kirim-kirim hal yang kurang ajar ke saya, makanya saya private.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi saya tidak mau merespon, tapi ketika itu masuk. Saya terganggu kenyamanannya karena bagi saya medsos ini for fun, untuk menemukan hal-hal yang lucu yang
0: betul.
1: Kita sebelum istirahat bisa ketawa-ketawa dulu nih umpamanya, atau ketemu teman dia DM terus ada yang lucu loh, ada yang lucu, kirim reel terus ketawa-ketawa sama-sama mengomentari, terus mengingat waktu kuliah ada yang kayak begini, mirip ya, umpamanya kayak gitu kelakuannya. Itu hanya buat fun, tapi ketika orang melihat ini menjadi sesuatu yang lebih serius, terutama ketika mereka melakukan kejahatan melalui medsos. Nah, ini yang mulai.
0: Nah, ini nih. Ini saya mau tanya ini ke Kak nih. Apa bagaimana caranya? Ini saya sebagai pengguna medsos juga supaya besok-besok tidak melebihi, kan saya juga menjadi orang yang pakai medsos sama kayak Kak, harusnya jadi sesuatu yang fun gitu ya. Jadi ketika orang berkomentar negatif contohnya, itu enggak masuk di saya punya hati, harusnya kayak begitu.
1: Iya.
0: Karena kita cuma fun saja. Not gitu kan.
1: Tidak taking personal ya.
0: Iya, maksudnya gitu. Jadi kayak yang sesuatu yang sudahlah, ini medsos apa sih? Orang belum tentu yang komen saya juga kan kenal sama saya, kalau begitu.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang membedakan orang yang main medsos itu untuk fun atau seseorang yang main medsos benar-benar untuk validasi tadi?
1: Pastinya dia akan posting konsisten. Dia tidak satu hari kalau dia tidak posting, itu tuh ada yang kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tidak like, dia sakit hati, dia tersinggung, tidak ada yang komen juga, dia mulai akan mencari tahu, oh berarti ini gak menarik nih, harus diubah nih caranya. Nah seperti itu, atau angle tertentu kah, atau apa yang happening, umpamanya mungkin tempat makan tertentu kah, posisi tertentu kah, atau sekarang apa sih yang lagi orang biasa lakukan. Ada yang mungkin sekarang apa ya, saya nggak tahu juga yang orang biasanya posting, mungkin tempat yang lagi disukai orang-orang,
0: lagi viral
1: dia harus ada di sana tuh. Seperti itu. Nah, ketika orang tidak banyak memberikan
0: FOMO.
1: Iya, FOMO. Kalau tidak banyak memberikan pengakuan, itu sebenarnya memberikan dia ketidaknyamanan. Itu bedanya.
0: Enggak bisa tidur gitu maksudnya kayak.
1: Iya.
0: Like-nya baru berapa, lihat terus handphone, ini sudah berapa like, sudah berapa like gitu ya. Gitu.
1: Jadi itu sesuatu yang itu yang akhirnya ada orang-orang zaman sekarang kan, mereka akhirnya gampang terkena penyakit karena katanya sekarang gaya hidup orang zaman sekarang kan tidurnya sudah tidak 8 jam. Seperti itu. Karena apa? Bergantung pada ini kan. Tidur di sebelahnya HP. Kalau saya kadang saya udah enggak tahu HP saya di mana. Di bawah udah mungkin makanya paling sering pecah layarnya karena ya
0: bukan sesuatu
1: dan HP
0: yang
1: saya enggak pernah ada suara meskipun bisa bersuara. Gitu. Jadi orang-orang kadang kesal ya.
0: Teleponnya kok gak diangkat-angkat gitu ya. Padahal penting gitu kan.
1: Iya, padahal kenapa? Jadi mereka bilang gini, itu beli HP tidak pakai suaranya kah? Sebenarnya pakai, tidak pernah kasih bunyi. Kenapa jadi? Kunito ya ampun. Mereka gitu. Tapi kalau saya lagi tidak melakukan apapun, saya akan merespon dengan cepat. Tidak pernah cuekin siapapun, kayak gitu.
0: Baik. Tapi kakak saya pengen tanya nih, soal mungkin ada beberapa atau mungkin ada sebuah kasus nih yang pernah kakak coba, yang pertama masuk di kakak ya, itu soal seorang yang apa ya, kurang lebih kayak melihat sosok di medsos, terus dia pengen jadi kayak gitu, alhasil dia melakukan tindakan yang mohon maaf kriminal atau kejahatan kayak gitu.
1: Belum pernah ya, tapi kalau orang yang dijebak itu udah beberapa kali.
0: Dijebak kayak gimana tuh?
1: Dijebak dari medsos. Yang ya, terus apa, terutama ini anak-anak di bawah umur. Jadi di tahun 2024 itu adalah masa-masa di mana kasus-kasus kejahatan itu melalui medsos. Jadi anak-anak diperkosa, ada yang anak-anak dijual.
0: Gimana itu?
1: Ada yang mereka jadi apa, mereka divideokan seolah-olah apa, mereka pacaran, terus diperhatikan, anak di bawah umur ya, yang masih belasan tahun gitu, terus direkam lagi ngapain, terus video itu dijual, terus anak diancam harus ikut maunya. Tahun 2024 itu, 2024 sampai 2025 awal ya, itu kasus itu sangat banyak di kota dan kabupaten seperti gitu. Nah, anak-anak yang baru-baru ini ya, kayak baru pegang HP dan butuh mendapatkan pengakuan dan teman yang menurut mereka itu teman yang benar.
0: Menurut mereka
1: bahwa ketika orang bersikap baik di medsos, di dunia maya, maka itulah orang yang baik. Yang benar, baik buat mereka betul-betulan. Kayak gitu. Nah, jadi dulu itu sampai kami sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya gadget ya, buat anak-anak. Kayak gitu, selain anak menjadi agresif seperti itu, tapi ternyata banyak anak-anak perempuan di bawah umur itu menjadi korban kekerasan seksual dan perdagangan anak, kayak gitu.
0: Wow,
1: itu dia. Jadi mereka punya foto dijual di Facebook. Dulu masih yang paling ini tuh Facebook ya, yang paling gencar seperti itu. Dan saya yang melihat tuh, aduh ya ampun, ini anak-anak di bawah umur gitu, kita harus bawa ke polisi lagi. Polisi bilang, aduh ini anak-anak ini. Kadang polisi juga mereka kesal ya, ini kalian bikin apa di HP sampai bisa begini nih, gitu-gitu. Ada yang ketua RW menghubungi saya karena anak di wilayahnya apa, tersebar video porno seperti itu. Kok bisa begitu kan, ternyata teman ambil dari HP, diteruskan kemana-mana semua. Lalu saya bilang, langsung aja ke polisi, ke SPKT, nanti diarahkan ke bagian tentang yang apa, cyber crime seperti ini gitu kan. Jadi ini nih, jangan tanyalah, pada tahun-tahun tertentu kejahatan melalui medsos tuh sangat banyak. Sekarang juga banyak, tapi mungkin tidak ditunjukkan. Paling apa, scam ya, itu
0: penipuan itu.
1: Penipuan. Terus penipuan yang lebih, yang terbaru saya ini baru ini ya, nggak tertipu, tapi mencoba ditipu dengan katanya barang di Shopee itu tertukar si cepat, lalu dia bilang mau diganti. Mau diganti, jadi silakan ini nomor rekeningnya nih, coba scan gitu kan. Jadi saya bilang, aduh gak bisa, dia bilang tolong di screenshot. Ternyata dia mau melihat rekening saya. Nanti dia bilang, iya kalau sudah kebuka lanjutkan. Aduh gak bisa kak, gitu-gitu kan saya bikin. Karena saya pikir ini kayaknya sudah mulai gak benar gitu. Aduh kak gak bisa, coba lagi. Aduh expire screenshot. Oh HP saya gak bisa screenshot, gitu-gitu. Jadi saya tahu, ini mau menipu. Besoknya, ya yang pertama memang nomor resinya itu benar.
0: Iya.
1: Besoknya beda lagi. Jadi pikir, ini bentuknya nih apa, penipuan ini berarti, kayak gitu kan. Ya saya, jadi dia bilang ini pembelian apa sih namanya, iPhone seharga 17 juta tertukar gini untuk pengembalian tolong. Gitu kan, untuk pengembalian uang tolong mengkonfirmasi melalui rekening. Langsung saya bilang, oke, saya tunggu ya. Nah ini harus hati-hati dari cepat Shopee gitu. Ya awalnya bingung, tapi terus saya tanya langsung kan ke penjual, kan bisa tanya di Shopee ya, apakah yang buku yang saya pesan sudah dikirim. Katanya, oh belum, masih disiapkan pre-order, katanya gitu. Oh ternyata penipuan, jadi harus hati-hati. Karena ternyata segala kemudahan melalui dunia maya saat ini tidak menjamin bahwa kita benar-benar menemukan orang, saluran, kelompok yang memang benar seperti itu.
0: Dan bagaimana kakak melihat soal sekarang, di mana pada akhirnya banyak anak muda nih yang karena main medsos, alhasil menuntut banyak pada orang tuanya karena menginginkan apa yang mungkin sudah dimiliki sama idolanya yang ada di medsos. Misal nih, ada seorang anak yang mungkin orang tuanya gak mampu ya. Terus ya, akibat sekarang lagi happening banget iPhone 17 gitu ya kan. Terus alhasil harus menuntut sama orang tuanya, dia harus punya karena mungkin temannya atau apanya punya gitu. Dan menurut dia mungkin, ah ini internetnya lebih kenceng atau fotonya lebih bagus.
1: Ganti begini, HP begitu biar yang ini apa sih namanya?
0: Bagaimana ini kakak?
1: 5G ya gitu. Kasian ya begitu.
0: Iya kak.
1: Kasian kamu punya orang tua.
0: Tapi itu banyak loh sekarang kakak.
1: Iya ya, menangisi, menangisi apa gadget ya.
0: Enggak, harus apapun itu sih misalnya, begitu, misalnya lihat sesuatu nih di medsos. Saya punya ponakan tuh pernah ada coklat cuwi, kakak tahu? Cuwi coklat yang dimana ada kayak kayak coklat Dubai gitu. Yang dimana di globek tuh kayak ada itunya. Dia nonton dan nangis lihat itu, harus punya, harus ada kakak.
1: Astaga.
0: Sesimpel itu loh sekarang. Karena nonton tadi HP.
1: Bisa ya?
0: Itu maksudnya itu yang paling simpelnya lah ya. Mungkin ada yang lebih besarnya, misalnya kayak dia pengen punya sesuatu karena tadi lihat di medsos bahwa ah ini bagus kayaknya, tapi kok orang tua aku nggak mau beliin gitu.
1: Sekali lagi, kalau itu anak, kesalahannya ada pada orang tua.
0: Ah iya kakak ya.
1: Iya, pola asuh, pola asuhnya salah.
0: Kenapa disalahkan dibiarin main handphone gitu?
1: Handphone atau sebutannya screen time.
0: Screen time?
1: Iya, screen time gitu ya. Itu harusnya dibatasi. Dan orang tua seharusnya mendampingi anak untuk menggunakan medsos ataupun gadget ya. Harus didampingi. Berapa lama boleh? Konten apa yang boleh? Aplikasi apa yang boleh dibuka, dilihat? Tapi yang saya lihat sekarang, lebih banyak handphone ini untuk apa? Biar anaknya diem.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Ini handphone, gadget ini punya sisi positif dan negatif. Tapi itu tergantung kepada siapa penggunanya. Anak-anak tahu apa? Otomatis kalau itu lewat terus di aplikasi yang mereka lihat, anak tetap akan minta. Karena semua anak menunjukkan itu, mereka buat, mereka punya video memilikinya. Orang tua kalau dari kecil sudah terbiasa menjelaskan bahwa itu tuh bukan sesuatu yang harus kamu punya ya semuanya. Jadi tidak usah diminta. Umpamanya kayak gitu. Kita tidak mampu. Nah, tapi lebih baik lagi adalah bahwa anak-anak itu jangan dulu menggunakan HP. Suruh main saja. Tapi kan orang tua sekarang, maaf nih, anak-anak nih mereka curhat nih. Saya sosialisasi di gereja tentang bahaya gadget. Mereka bilang apa? Bapak mama juga tidak pernah ajak main. Katanya. Jadi
0: sibuk-sibuk dengan HP masing-masing juga.
1: Bapak mama sibuk dengan HP, akhirnya anak berkeliaran di jalanan. Coba orang tuanya ajak anaknya main, mereka bilang apa? Capek. Lebih enak toh lihat ini ketawa-ketawa sendiri, kalau kami menyebutnya ngautis gitu ya, orang tua. Betul memang lihat barang ini tuh lebih enak. Tapi kalian pikirkan di masa depan nanti kalian tua, kamu anak bilang apa? Kamu capek mau jaga kamu. Kenapa? Didikannya sudah salah kan. Jadi kalau anak-anak sampai bisa begitu, yang salah tuh ada di pola asuhnya, yaitu siapa? Orang tuanya. Gak bisa disalahkan. Gadget ini yang kendalikan orang tua. Orang tua harus bisa bilang, barang ini tuh saya yang beli, kamu belum bisa cari uang, jadi kapanpun saya mau ambil atau berikan kepada kamu, itu hak saya. Aduh nanti malu anak menangis. Dia menangis berapa lama kuatnya? Kasih biar saja lihat. Aduh kita malu. Kamu lebih baik malu sekarang kan daripada malu di masa depan. Kenapa? Kamu harus mencuri atau menipu hanya untuk memenuhi keinginan anakmu akan gaya hidup. Lebih baik dari sekarang cut, tidak. Bangunlah nilai yang tepat untuk berani bilang tidak sebelum anak salah langkah. Kalau sudah dewasa bisa diperbaiki. Mohon maaf, itu sama dengan besi yang mau dibengkokkan. Tapi kalau anak-anak ya? Anak-anak tuh masih kayak bambu rotan yang bisa dibengkokkan masih. Tapi kalau sudah dewasa, orang tua akan menyesal. Jadi jangan menyesal ya.
0: Terus kalau anak muda yang sekarang ini kakak, akibat dari perubahan hidup yang sangat cepat banget. Jadi alhasil mengikuti tren zaman sekarang nih. Misal sekarang kan lagi ngetren tuh iPhone 18 Pro tuh. Karena pengen ikutan ngetren, akhirnya pinjol utang di mana-mana. Itu gimana kakak?
1: Yang harus diubah adalah pola pikir, mindset. Bahwa tidak semua tren harus diikuti. Dan kita harus mengingat fungsi HP ini harusnya hanya untuk berkomunikasi. HP saya sejak 2018 Samsung A31. Sampai hari ini masih saya gunakan. Fungsinya hanya untuk apa? Berkomunikasi. Dan menyimpan segala informasi yang dibutuhkan. PPT, jurnal, yang e-book. Kayak begitu ya, foto-foto yang dokumentasi, hal-hal yang penting. Bagi saya itu, saya tidak membutuhkan untuk menyimpan sesuatu atau hanya untuk memastikan orang lain mengakui diri saya seseorang yang lebih atau diri saya seseorang yang keren hanya dari HP.
0: Betul.
1: Nah, ini yang harus menjadi ditanamkan pola pikir yang baru. Kayak gitu. Coba bayangkan kalau masih di bawah umur atau anak-anak muda yang mungkin maaf nih, yang gajinya harusnya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya, tapi digunakan untuk membayar cicilan HP, masuk akal tidak?
0: Betul.
1: Itu kan tidak masuk akal.
0: Cuma karena ngikuti tren lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi mindset ini yang harus diubah dan get a real life. Cari komunitas, jadilah sukarelawan. Volunteering di mana biar kamu melihat. Melihat seperti apa sih hidup orang lain. Jangan selalu membandingkan dengan yang ada di medsos.
0: Iya.
1: Ada satu hal yang saya renungkan minggu ini. Saya berpikir bahwa pakaian saya sepertinya kurang untuk event ini. Kok kayaknya saya ketemu ini LPSK gitu ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kok kayaknya pakaian saya cuma ini-ini saja ya.
0: Iya.
1: Kayaknya orang LPSK tahu deh, pasti ibu ini kalau dia harus ketemu dengan kami pasti tampilannya cuma begini gitu. Tapi ini nih, ketika muncul di sini adalah yang kalau kita bisa, suka ada kitabisa.com yang bantu dana anak sakit apa segala macam gitu. Saya berpikir begini, ada loh mereka-mereka yang belum tentu hari ini bisa makan. Yang penting adalah mereka makan, itu paling penting. Menurut saya LPSK tidak akan meragukan kapabilitas saya hanya karena pakaian saya yang mungkin mereka sudah bisa menduga bahwa pakaian saya akan itu selalu itu saja gitu loh. Mereka masih akan tetap memakai saya sebagai kontak untuk menolong korban di Papua Barat Daya. Bukan karena penampilan saya, tapi karena kemampuan saya. Seperti itu. Itu akhirnya membuat saya memutuskan, oh tidak. Saya tidak akan membeli baju yang baru yang harus mengikuti mode. Atau saya harus punya lebih banyak pakaian. Karena ketika saya melihat lagi, oh pakaian ini masih pantas pakai. Dia sopan, dia bersih. Kenapa harus saya ganti? Beda kalau dia robek. Itu lain cerita ya. Itu memang sudah berarti sudah umurnya. Nah, ini harusnya menjadi mindset kita. Apakah benar HP yang ketika dia adalah viral, ketika dia adalah ikut tren, itu menjadi kebutuhan? Selalu saya bilang kepada anak-anak muda sekarang, pikirkan apakah ini kebutuhan atau keinginan. Keinginan ini nafsu, tapi kebutuhan ini sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kayak begitu. Tapi kalau keinginan ini bahkan bisa ditunda atau bahkan tidak harus dipenuhi. Keinginan beda dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, zaman sekarang berapa banyak orang yang masih memberikan ruang kepada perenungan sebelum membuat keputusan. Itu dia, anak muda sekarang kan kayaknya sekarang banyak orang sangat reaktif ya. Untuk segala sesuatu, terutama ketika begitu mudahnya untuk berbelanja. Itu juga
0: betul.
1: Jadi kalau saya lebih suka, kecuali memang di sini tidak ada, maka saya harus, itu pun saya pikir, tunggu dulu. Kalau selama seminggu saya masih memikirkannya, oke, saya akan beli. Kayak gitu. Tapi kalau tidak, maka saya tidak akan membeli.
0: Iya.
1: Itu harus dipikirkan.
0: Tapi banyak banget ternyata emang ya. Tadi dari ngobrol sama kakak ini, saya punya banyak pertanyaan. Ini satu lagi kakak.
1: Iya.
0: Dimana ternyata ya, medsos itu juga bisa mengubah standar kebahagiaan seseorang.
1: Sepertinya.
0: Iya kan kalau
1: tapi mungkin bukan saya ya.
0: Mungkin sebelum kita kenal medsos, misal saja sebelum kita kenal medsos, kita punya bahagia adalah di mana ketika nanti kita terima kerja, punya keluarga, terus hidup bahagia, tiada utang, enak lah tinggal jalan-jalan.
1: Dulu ya.
0: After punya medsos kagak, kita lihat mungkin orang kaya dan lain sebagainya, ah kayaknya lebih bahagia kalau jadi kayak dia deh, punya rumah besar, punya apa namanya uang yang banyak, kemana-mana bawa tentengan, tas dan lain sebagainya.
1: Harus glowing.
0: Iya. Gitu ya. Jadi standar kebahagiaan jadi berubah gitu.
1: Ya, pada akhirnya kebahagiaan itu keputusan. Kayak gitu ya, keputusan. Jadi
0: tapi itu yang, bisa ini enggak sih mengubah tuntutan hidup juga enggak sih?
1: Bisa, tuntutan hidup iya. Tapi kebahagiaan sejati itu adalah bahwa kita bisa tidur dengan tenang sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Iya. Nah, ketika kita sudah beli-beli begini, kira-kira kita bisa tidur tenang tidak, atau kita habis itu kita bingung.
0: Berarti kan salah harusnya kakak ya.
1: Nah makanya kan saya bilang kebahagiaan itu semua tuh kebahagiaannya nyata atau sementara, atau itu cuman euforia. Kadang-kadang orang tidak bisa bedakan kebahagiaan dengan euforia loh. Euforia itu kan sama dengan happy birthday to you, happy birthday to Blin. Selesai. Sudah.
0: Iya.
1: Iya toh. Tapi kebahagiaan itu sesuatu yang kita bisa bersyukur. Iya toh, kita bisa tidur nyenyak dan kita bisa ketika menceritakannya kepada orang lain, ih saya ikut senang ya, aduh saya ikut bahagia, bahkan bisa terharu. Itu kebahagiaan menurut saya, kayak gitu. Sesuatu yang saya bisa ambil maknanya, menurut saya itu bahagia, itu kebahagiaan. Seperti itu. Tapi kalau dia tidak bisa menjadi sebuah, tidak bisa dimaknai, sabar dulu, apakah itu euforia atau kebahagiaan?
0: Bahkan jangan-jangan nanti kok hidup cuma untuk kejar barang itu lagi. Gitu,
1: betul. Kan. Jadi bahagia cuma karena Isa berhasil beli ini, Isa punya ini. Coba kok hitung, barang-barang yang di kamar ini semua, kira-kira dia bermakna apa?
0: Iya.
1: Sebegitu banyak make up, bermakna apa?
0: Betul.
1: Pada apakah setelah semua wajah dibersihkan lalu tiba-tiba kita kembali lagi? Kayaknya ada yang kurang ya. Artinya apa? Berarti barang ini nih tidak pernah memberikan rasa cukup. Artinya kita tidak pernah bahagia sebenarnya. Karena bahagia itu keputusan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Bahagia itu tidak bisa diciptakan oleh hal lain. Tapi itu keputusan kita. Itu saja.
0: Tuh.
1: Punya iPhone? Nih. Bahagia? Selamanya bisa bahagia? Atau ketika ada iPhone yang lebih keren, terus tiba-tiba
0: bahagianya hilang?
1: Bahagianya, ya. Gitu. Ya kan? Kalau saya bahagia banget punya HP ini, itu sudah karena saya bersyukur bisa punya HP. Selesai. Itu aja. Gitu kan.
0: Wow.
1: Sederhana itu tapi tidak sederhana mungkin untuk anak-anak zaman.
0: Iya, betul lah. Gitu. Tapi memang harusnya kayak ini sih, betul ya. Betul banget nih teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin soal standarnya, contoh, contohnya adalah tadi soal kamu punya iPhone keluaran paling baru saat ini, ya besok-besok ada keluaran baru lagi gitu ya kan.
1: Dan
0: apakah batas sebat apa bahagiamu sesimpel itu?
1: Iya, itu dia.
0: Baik, betul. Ada nih sudah jam 8:55. Gak terasa. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir buat kakak nih.
1: Oke.
0: Pada akhirnya menurut kakak, setelah kita ngobrol panjang lebar nih, seperti apa nih hubungan yang sehat antara kebahagiaan diri sendiri dan validasi dari orang lain di media sosial?
1: Oke. Kebahagiaan diri sendiri, sekali lagi saya bilang, itu kalau saya itu adalah sebuah, kalau saya adalah sebuah pencapaian. Contoh, ada orang-orang tertentu mereka berbahagia ketika mereka berhasil menyelesaikan sesuatu. Ada orang-orang tertentu yang mereka berhasil mendapatkan sesuatu atau sampai kepada sebuah tujuan. Itu bahagia. Atau dia bisa melakukan sesuatu setiap hari tanpa kesalahan, bisa saja itu menjadi sumber kebahagiaannya. Kayak gitu ya. Nah tapi apa hubungannya dengan validasi di medsos? Terkadang orang berusaha untuk mencari kebahagiaan di medsos. Itu salahnya. Medsos dia tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Nah mungkin medsos bisa menjadi salah satu cara. Umpamanya mungkin ketika saya dapat pekerjaan dari medsos, ternyata medsos bisa membantu, itu menjadi kebahagiaan karena akhirnya saya nggak nganggur. Itu lain cerita, ada kemanfaatannya kan. Tapi ketika medsos hanya menjadi alat untuk validasi, untuk mendapat pengakuan dari orang lain, like yang banyak, maka sebenarnya kebahagiaan itu asli nggak? Karena berarti kebahagiaanmu hanya butuh pengakuan orang lain. Kebahagiaanmu bukan kamu yang membentuk atau membuat kesimpulan saya bahagia karena apa, umpamanya seperti gitu. Itu sesimpel itu sebenarnya. Ada orang yang dia pulang kerja dan dia bisa duduk di depan rumahnya sambil ngopi, terus lihat anak-anak kecil tetangganya bisa ketawa-ketawa, itu sudah bahagia dan ketenangan tersendiri tanpa butuh validasi dari orang lain. Nah, kita yang harus bisa membuat definisi kebahagiaannya kita. Medsos mungkin bisa salah satu alat pendukung, tapi validasi di medsos jangan dijadikan satu-satunya cara untuk saya bahagia. Lalu ketika semua orang di medsos tidak mengakui keberadaan saya, tiba-tiba saya menjadi orang yang tidak berarti. No. Kita itu berharga selama kita tahu apa tujuan kita hidup. Saya percaya itu.
0: Wih, keren banget teman Pro 2 ya. Ini jadi pertanyaan besar buat kita semua yang lagi denger juga nih. Soal apakah memang like ataukah mungkin suara hati kita sendiri yang jadi pegangan hidup kita nantinya.
1: Betul sekali.
0: Ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Karena setahu saya teman Pro 2, selama aku masih dengar pendapat orang lain, aku gak akan bahagia.
1: Boleh dengar pendapat orang lain. Tapi
0: kalau maksudnya untuk menuruti lah kakak ya. Iya, karena kan pendapat orang lain pasti kayak, ah kayaknya kalau misalnya nih, saya suruh lulus SMA.
1: Iya.
0: Ah kalau kau kuliah bagus deh. Saya suruh lulus kuliah. Ah kayaknya kalau aku kerja bagus deh. Iya. Saya suruh kerja. Kayaknya aku belum punya istri deh.
1: Kayaknya aku belum punya rumah.
0: Ah betul.
1: Akhirnya tidak. Beli motor yang itu. Nah itu dia. Kadang-kadang itu. Karena apa? Karena kita juga sendiri tidak mengenal diri.

0: bulan ini
1: puasa medsos.
0: Puasa medsos teman Pro 2 ya. Tuh, iya. Mungkin boleh dilakukan. Tapi kakak ada efek sampingnya apa? Setelah puasa satu bulan
1: dicariin orang. Dicariin teman-teman, ya kok kenapa? Gue lagi marah kan,
0: nah, mereka begitu.
1: Cuman akhirnya saya bilang kalau butuh kan bisa WA, bisa telepon begitu. Karena kadang-kadang sebenarnya kalau DM di medsos itu cuma buat fun. Kayak gitu.
0: Nah, tapi heran, kakak.
1: Lebih tepatnya saya membersihkan hati dan pikiran saya dari segala berita negatif. Makanya saya puasa satu bulan. Ibaratnya saya detox. Karena matriks pencarian saya itu kan semua tentang kekerasan. Maka yang muncul itu adalah berita kekerasan dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Nah, saya butuh detox. Sehingga saya puasa satu bulan. Dan saya hibernasi dengan membaca buku, lalu baca jurnal. Seperti gitu. Itu sih.
0: Jadi lebih fresh tadi berarti
1: ya. Itu refresh jadinya. Baru-baru
0: gitu. Tuh, boleh dicoba teman Pro 2 ya. Baik, terima kasih banyak buat teman Pro 2 juga Kak Corona juga. Semuanya yang sudah mendengarkan dan ikut berpartisipasi juga mungkin di dalam obrolan kita kali ini ya. Ini ada chat banyak ya. Tapi gak sempat waktunya ini ya.
1: Karena banyak kan bertanya kakaknya. Kakaknya serius banget.
0: Baiklah, terima kasih Kak Corona ya.
1: Oke, terima
0: sampai
1: kasih.
0: Jumpa teman Pro 2. Selamat malam. Kamu akan bisa mendengarkan ada Pro 2 Live Music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman Produa. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman Produa, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman Produa? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow. Buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow. Kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman Produa, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produa FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Kamu Produa masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi
1: aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang
1: aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, okay. Tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Produa, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Produa seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak dong, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya?
1: Yeah? Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur banget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat apa ya? Tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Enggak, relate
1: dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak gitu
1: banget.
0: Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh, waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Okay,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang. Dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih, Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksemen.
0: Terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan gitu brewokan ya. Yeah. Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya, pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19.
1: Yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Okay. Itu nice, pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep ya,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes, yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: From Sabang to Meraki. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
3: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
4: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
2: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
2: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
3: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
1: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
5: Bener ya, Say?
6: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
5: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
6: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
5: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
6: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, Just Music.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkinkah?

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

82 dengan mengulangi irama lagu ini, maka Osela sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 25 September 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: jalan ayam di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sepada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi pagi ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di edisi hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026, dan tentunya sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi sampai nanti tuntas di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan terus dibagikan dari Pro 2 Sorong. Di pukul 6 pagi ini teman Pro 2, 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, Grace berbagi informasi lokal seputaran Kota Sorong bagi kalian yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Informasi pertama teman Pro 2, dari pemerintah Kabupaten Maibrat memastikan seluruh persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara telah rampung setelah termasuk penyediaan lahan seluas 10 hektar dan kelengkapan dokumen. Bupati Maibrat Karel Murafer mengatakan lahan tersebut telah dibebaskan dengan pembayaran hak ulayat sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya lahan telah diukur oleh pihak pertanahan dan sertifikatnya telah diterbitkan. Karel juga menjelaskan terkait dengan sertifikat dan sejumlah dokumen pendukung telah diserahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Pemkab Maibrat juga telah mengurus penggunaan lahan ke Kementerian Kehutanan dan mendapatkan izin untuk pemanfaatan lahan tersebut sebagai lokasi sekolah rakyat. Kesiapan lokasi kembali dipastikan melalui survei terakhir yang dilakukan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional Wilayah 6 Maluku Papua, John Mampioper bersama dengan tim Balai PU Provinsi Papua. Menurut Karel, sekolah rakyat di Maibrat dirancang sebagai sekolah berasrama.

hingga 300 miliar rupiah dari APBN. Pemkab Maibrat berharap pembangunan dapat dimulai pada bulan Oktober 2026 sesuai hasil pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Namun apabila terjadi keterlambatan, pembangunan diperkirakan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dengan seluruh persiapan di daerah telah diselesaikan, Karel mengatakan Pemkab Maibrat kini menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat.

Iya, teman Broadway, informasi selanjutnya dari guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, Dinas Pendapatan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi pengembangan usaha dan pemerintah usaha ekonomi dan pemerintah desa. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maranu pada hari Rabu 23 September 2026 diikuti sebanyak 18 pengelola badan usaha milik desa atau BUMDes yang berasal dari 18 kampung. Kepala Bidang Perekonomian DPMK yang juga Ketua Pelaksana Kegiatan, Katerina Mamuribo, mengatakan sosialisasi kepada pengelola BUMDes ini melibatkan tenaga profesional pendamping dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Para peserta akan mendapat materi seputar tata kelola dan akuntansi keuangan bagi BUMDes serta terkait kerjasama dan kemitraan usaha. Menteri, menurut Katerina, sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran badan usaha milik desa dan tata kelola pemerintahan desa yang inovatif dalam menggali potensi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal desa. Staf ahli bidang perekonomian Sulaida Kelibai mewakili Bupati Raja Ampat mengatakan bahwa badan usaha milik desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian kampung. Melalui pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel, maka potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati juga meminta agar semua pengelola BUMDes yang hadir untuk memanfaatkan sosialisasi dengan baik guna meningkatkan kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diminta untuk menindaklanjuti sosialisasi yang digelar dengan memberikan pendampingan yang berkesinambungan agar ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di masing-masing kampung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Waduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
7: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
6: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
7: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
6: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
7: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
8: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
1: Produ FM.
9: Selamat pagi teman Produ.
10: Selamat pagi teman Produ.
9: Selamat pagi teman Produ.
10: Selamat pagi teman Produ.

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya datang dari Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Kabupaten Soreang Selatan, Papua Barat Daya menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema Tingkatkan Nasionalisme Generasi Muda sebagai pilar kemajuan bangsa dan negara. Sekaligus pembagian 250 paket alat tulis di SD YPK Otto Geisler, SMP Negeri 3 Teminabuan, SMA Negeri 2 Teminabuan di hari Kamis kemarin, 24 September 2026. Ketua DPC BMP Soreang Selatan Nikodemus Martin Konjol mengatakan Barisan Merah Putih Kabupaten Soreang Selatan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari pihak sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Ia juga berharap kegiatan itu dapat terus dilakukan terutama kepada generasi penerus bangsa sebagai tujuan menciptakan rasa nasionalisme serta semangat untuk mengemban pendidikan yang lebih baik sehingga dapat memajukan bangsa dan negara serta berguna bagi Soreang Selatan. Sementara itu, PLT Kepala Kesbangpol Soreang Selatan Noah Kladit menyampaikan ucapan terima kasih kepada organisasi Barisan Merah Putih karena telah mengundang dan bekerja sama dengan Kesbangpol Soreang Selatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan mendukung peningkatan nasionalisme generasi muda serta memotivasi semangat pendidikan anak-anak. Noak melanjutkan, selain itu patut dibanggakan bahwa Barisan Merah Putih merupakan satu-satunya organisasi yang bergerak secara teratur dan memiliki struktur yang jelas serta didukung langsung oleh pemerintah pusat sehingga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan positif di wilayah Soreang Selatan. Melalui kegiatan itu, Noak mengajak para peserta untuk lebih memperhatikan sejarah dan semangat menjalani pendidikan untuk kemajuan daerah. Sebab menurutnya, sebagai generasi muda merupakan penerus kami dalam membangun negara menjadi lebih baik lagi. Kegiatan kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 2 Teminabuan dengan gabungan siswa SMA dan SMP. Penyampaian materi wawasan kebangsaan oleh Yuliana Sefaniwi, Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan Serda Pramu Tandirau Babinsa Kampung Ani Koramil Teminabuan. Kegiatan itu diikuti 150 peserta dari siswa-siswi, guru hingga anggota BMP.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Sepada pagi ini. Ya, apa kabar kalian di hari Jumat pagi ini, teman Pro 2? Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat, pastinya tetap semangat di hari Jumat ini, dan tentunya siap menjalani hari Jumat ini dengan penuh energi positif, teman Pro 2 ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung minggu nih, lagi 2 hari di penghujung minggu keempat di bulan September, teman Pro 2. Tidak terasa ya, buat kamu yang dari tadi sudah sibuk di jalan, berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih menikmati suasana pagi nih di rumah, teman Pro 2, tetap semangat ya, karena hari Jumat selalu punya suasana yang sedikit berbeda dengan hari-hari lainnya, teman Pro 2. Mungkin ada rasa lega karena weekend sudah hampir di depan mata ya, teman Pro 2. Tapi tetap ada yang punya tanggung jawab yang harus diselesaikan hari ini ya, teman Pro 2. Jadi sebelum benar-benar masuk ke mode akhir pekan nih ya, teman Pro 2, kasih yang terbaik nih untuk hari ini, hari Jumat ya, teman Pro 2. Selesaikan satu persatu pekerjaan dan juga aktivitas kalian di hari ini. Jangan terlalu dipikirin semuanya sekaligus ya, teman Pro 2. Yang penting jalan terus, tetap fokus, dan pastinya jangan lupa kasih waktu juga buat kalian sendiri ya, teman Pro 2, untuk bernafas sebentar, bernafas tanpa rasa kok kayaknya berat ya hari Jumat ini gitu, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Jangan buru-buru, karena yang paling penting bukan cuma sampai di tujuan nih, tapi sampai dengan selamat di tujuan kalian. Dan pastinya pagi ini kalian tidak sendirian, teman Pro 2, karena Pro 2 Sorong pasti menemani kalian sepanjang hari Jumat ini, teman Pro 2 ya, dengan musik-musik pilihan kalian, informasi menarik, dan pastinya obrolan yang bikin pagi kalian terasa lebih seru ya hari Jumat pagi ini. Jadi siapin kalian punya kopi atau sarapan ya, naikkan volumenya nih, teman Pro 2, dan mulai hari ini dengan senyum terbaik kalian, teman Pro 2 ya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di sepanjang hari Jumat pagi sampai nanti siang ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: apa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Iya, teman Roa 2, Jumat pagi ini sebelum kita lanjut dengan aktivitas kita masing-masing, nih Grace mau tahu nih, buat teman Roa 2, mood kalian di pagi ini gimana nih? Teman Roa 2 ada di level berapa? Coba dong kasih nilai 1-10 teman Roa 2. Kalau di level 1 berarti tolong jangan ajak saya bicara dulu ya, masih pengen tidur. Atau di level 5 ya teman Roa 2, mungkin masih aman karena ada di tengah-tengah, badan sudah bangun tapi jiwa itu masih loading, kayak kita baru bangun di tempat tidur terus masih menghayal mau hari ini. Kadang kita menghayal juga tidak pikir apa-apa ya teman Pro 2, cuma diam termenung gitu ya. Nah, kalau sudah di level 10, wah ini memang orang kayaknya sudah siap untuk menaklukkan hari Jumat pagi ini teman Pro 2. Tapi sebenarnya ya teman Pro 2, mood pagi itu kadang lu tidak bisa tebak ya. Karena biasa bangun tidur dengan mood yang bagus, karena tong punya tidur yang cukup, atau sarapan kita yang enak, atau mungkin ada chat dari seseorang yang bikin senyum-senyum sendiri nih di pagi hari ya teman Roa 2. Tapi bisa juga baru buka mata lihat jam, ternyata alarm sudah bunyi dari tadi dan tong baru sadar begitu ya, kalau hari ini ada sesuatu yang harus dikerjakan pagi-pagi. Auto turun beberapa level ya teman Pro 2. Nah sekarang Grace mungkin pengen tahu nih, dari teman-teman Pro 2, mood kalian di pagi ini itu berapa? Dari 1-10 nih, dan apa alasannya? Kalau kamu kasih angka 8 misalnya nih ya, tong pengen tahu apa yang bikin pagi kamu sampai sebagus itu, sampai kasih nilai 8 teman Pro 2. Atau kalau kamu cuma kasih angka 3, ya tidak apa-apa juga sih teman Pro 2. Mungkin hari ini memang butuh sedikit waktu untuk kumpulkan energi ya teman Pro 2, apalagi hari Jumat ya. Yang penting jangan lupa mood boleh naik turun, tapi Jumat tetap harus dijalani ya. Walaupun jalani dengan aduh, tapi tetap dijalani gitu teman Pro 2 ya. Jadi sambil kalian siap-siap beraktivitas atau mungkin sudah ada di tempat kerja, tempat kuliah, sekolah kalian, tentunya tetap bareng dengan Pro 2 ya. Kirim angka mood kamu pagi ini teman Pro 2, dan siapa tahu lagu berikutnya bisa naikin mood kalian sampai beberapa level ya teman Pro 2. Kalau kalian mau cerita-cerita tentang level kalian, mood level kalian di pagi ini dari level berapa gitu ya, jangan cuma dipendam teman Pro 2. Langsung saya WhatsApp di nomor 0821 9914 7873.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Iya, teman Broadway, kalau tadi kita bahas soal mood kalian di pagi ini ya, dari level 1 sampai 10 berapa gitu ya, teman Broadway. Nah, kali ini kalau hari ini pulang cepat mau ngapain nih, teman Broadway ya? Tidak terasa kita juga sudah sampai di hari Jumat, hari yang biasanya bikin energi sedikit lebih semangat karena kita tahu weekend sudah semakin dekat, besok hari Sabtu ya, teman Broadway. Nah, Grace sekarang punya satu pertanyaan nih buat kalian di pagi ini, teman Broadway. Kalau hari ini kamu bisa pulang lebih cepat dari biasanya mau ngapain nih, teman Produa ya? Coba bayangkan, jam kerja selesai lebih awal, sekolah selesai lebih cepat, semua urusan hari ini beres tanpa drama ya. Kira-kira bakal langsung pulang ke rumah atau malah ngajak teman nongkrong nih, teman Produa? Mungkin ada yang langsung cari makanan enak karena dari pagi sudah kepikiran nanti siang makan apa ya, apalagi hari Jumat ya. Atau ada juga yang mau milih pulang, mandi, rebahan di kasur, matiin lampu, terus bilang akhirnya weekend ya, teman Broadway. Tapi mungkin ada juga yang punya agenda lebih produktif, mau olahraga, beres-beres kamar, atau belanja, ketemu keluarga, atau menyelesaikan sesuatu yang selama ini sudah lama kalian tunda-tunda ya, teman Broadway. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih, teman Broadway? Kalau hari ini tiba-tiba dikasih bonus waktu dan bisa pulang lebih awal atau lebih cepat, teman Broadway, satu hal pertama yang bakal kamu lakukan apa nih, teman Produa? Bisa kirim jawaban kalian ke Produa Sorong 082199147873. Ya, tidak perlu yang keren-keren, jawaban yang paling sederhana juga boleh ya, teman Produa. Pokoknya yang sesuai dengan kamu punya kegiatan hari ini, mau bikin apa kalau misalkan nih pulang cepat. Karena kadang pulang cepat itu bukan berarti harus kemana-mana, harus pergi ke sana kemari. Bisa jadi justru jadi tempat buat menikmati waktu sendiri kalian, atau makan-makan favorit kalian, nonton sesuatu yang sudah lama masuk watchlist kalian ya, atau sekedar tidur tanpa pasang alarm lagi nih, teman Produa. Jadi buat kamu yang sekarang masih di perjalanan menuju sekolah atau kantor, coba pikirkan lagi, teman Produa. Kalau hari ini sepulang cepat saya mau bikin apa ya di rumah? Jawaban yang paling bisa jadi inspirasi buat teman-teman Produa yang lain ya. Dan tentunya tetap bersama dengan kami Produa Sorong di Jumat pagi ini, karena tentunya kita masih punya banyak musik dan obrolan seru nih buat menemani perjalanan kamu di sepanjang hari ini.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya juga Grace berbagi informasi cuaca buat kalian di pagi ini yang lagi beraktivitas

Diperkirakan cukup dinamis ya. Pada beberapa waktu cuaca berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian dapat berubah menjadi berawan teman Pro 2. Suhu juga berada di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius pada periode perkiraan tersebut. Nah, buat kalian yang pagi ini sudah ada di tempat kerja, sekolah, atau kampus, ataupun aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 tetap perhatikan perubahan kondisi cuaca di hari ini. Dan satu lagi, teman Pro 2, kalau kamu sedang dalam perjalanan, selalu utamakan keselamatan ya. Kondisi cuaca dan juga jarak pandang bisa berubah, jadi pastikan perjalanan kamu tetap aman dan nyaman. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, bahkan di sepanjang hari ini, jangan lupa cek informasi cuaca terbaru dari halaman BMKG sebelum bepergian. Tetap bersama dengan kami Pro 2 Sorong, karena tentunya kami masih menemani kalian sampai di tuntas ya. Grace menemani kalian sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan musik dan informasi yang bikin hari kamu lebih siap di hari Jumat ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
5: Saya Cina. Saya pribumi. Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undang.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: kamu. Prude FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Biasanya pagi hari itu sering jadi waktu yang cukup sibuk ya, karena banyak kegiatan yang harus kita selesaikan. Dan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten tentunya bisa membantu kita untuk mengurangi waktu yang terbuang ya, Teman Pro 2. Menyiapkan pakaian dan juga perlengkapan sejak malam hari ini jadi salah satu cara sederhana untuk kita hemat waktu juga ya, Teman Pro 2. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk cari barang di pagi hari kalau lagi dibutuhkan ya, Teman Pro 2. Atau kalian bisa buat daftar kegiatan sejak malam ya, ini juga bisa membantu menentukan apa yang harus dilakukan di pagi hari. Daftar ini pastinya mencakup kegiatan sarapan, menyiapkan pekerjaan, atau aktivitas yang lain, Teman Pro 2. Menempatkan barang-barang penting di tempat yang mudah kita temukan, ini juga bisa mempercepat persiapan kita ke kantor, ke kampus, ataupun ke sekolah ya, Teman Pro 2. Mulai dari kunci kendaraan, dompet, tas, dokumen, dan juga perlengkapan-perlengkapan kerja yang sebaiknya punya tempat penyimpanan yang tetap nih, Teman Pro 2. Kemudian dari sarapan sederhana juga pastinya bisa disiapkan sebelumnya supaya tidak perlu memasak terlalu lama, Teman Pro 2, di pagi hari. Beberapa bahan makanan bisa kalian siapkan dari malam ya sebelumnya, sehingga proses penyajiannya juga lebih cepat di pagi hari saat kalian mau melakukan aktivitas atau mau berangkat ke tempat kerja, tempat kuliah, kampus kalian ya, Teman Pro 2, atau juga di sekolah. Mengurangi penggunaan telepon genggam untuk aktivitas yang tidak penting di pagi hari juga pastinya bisa membantu menghemat waktu kalian di pagi hari. Dengan membuka media sosial atau menonton berbagai konten terlalu lama, itu bisa buat waktu persiapan tanpa terasa lebih panjang, Teman Pro 2. Tentunya kebiasaan kecil ini juga tidak membutuhkan perubahan besar di rutinitas sehari-hari kalian.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena